93.0 Respon Family Station. Good morning Respon semuanya. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko, tentunya yang selalu semangat buat nemenin pagi responer semuanya. Ya, kita kembali lagi di program Semangat Pagi yang siap menemani Sabtu responer dengan musik cerita dan juga pastinya energi positif. Dan buat responer semuanya yang baru saja bergabung, welcome ya, welcome di program Semangat Pagi. Dan yang buat responer yang dari tadi sudah bersama Viko dari jam 6, terima kasih ya masih setia menemani pagi ini. Semoga responer semuanya selalu ada aura energi positif ya untuk sepanjang hari ini. Nah responer, udah sarapan belum? Sudah minum belum? Sudah senyum belum hari ini? Atau jangan-jangan dari tadi masih rebahan ya sambil pegang handphone? Kalau jawabannya yang terakhir, so tenang, Sabtu memang punya hak istimewa untuk bangun sedikit lebih santai, gak dikejar-kejar jam. Tapi jangan sampai santainya kebablasan ya, karena di jam kedua ini kita bakal lanjutin misi kita pagi ini tentang mengisi energi. Energi tubuh, energi pikiran, dan juga energi hati. Karena setelah 5 hari kita menghadapi rutinitas, dan hari ini saatnya kita kasih ruang untuk diri sendiri. Ya kan, masih mau jalan pagi? Boleh. Mau ngopi sambil menikmati suasana? Boleh banget. Mau quality time bersama keluarga? Lebih bagus. Atau yang mau rebahan sambil dengar radio? Nah itu juga boleh, dan itu bagus sekali ya, dengerin Viko sambil ngobrol. Yang penting adalah jangan lupa bahagia. Dan yang Viko mau tahu sekarang adalah apakah yang biasanya paling ampuh untuk mengembalikan energi respon semuanya ketika sudah melewati satu minggu yang melelahkan. Nanti langsung DM 0821-5566-8003. Viko putarkan lagu untuk membuka perjumpaan kita di jam kedua. Yes, and dari Ariana akan menemani respon semuanya di pagi hari ini.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
4: Bang, maaf bang, saya nggak ada duit bang.
3: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
4: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
5: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
4: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
3: Eh, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
6: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Ya, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi, happy weekend buat Respon semuanya. Kita masuk di segmen pertama jam kedua ya. Tadi kita bicara soal isi energi nih. Tapi kalau ada satu hal yang sering kita lupakan, yang capek itu bukan cuma badan. Kadang badan kita sebenarnya baik-baik aja, tapi kepala kayaknya riweh banget gitu ya. Nah, buat Respon semuanya yang mungkin punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun, dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, yuk DM Viko 082155668003. Bisa juga melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok nih, dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, Respon semuanya, pernah nggak kita duduk santai tapi pikiran masih ke pekerjaan? Mau tidur, kepikiran masalah. Lagi makan, tiba-tiba ingat sesuatu yang belum selesai. Bahkan Sabtu pagi yang seharusnya santai, malah sibuk membuat daftar kekhawatiran. Kita hidup di zaman yang hampir gak pernah benar-benar offline ya. Responder bangun tidur, lihat handphone, ada pesan masuk gak nih, ada berita baru gak nih, ada kerjaan gak nih gitu ya. Nah, ada orang lain dalam kehidupannya terlihat jauh lebih sukses daripada kita. Akhirnya tanpa sadar kita mulai membandingkan ya. Nah, yang lebih melelahkan adalah kita kadang membawa masalah yang belum tentu terjadi. Belum terjadi tapi sudah kita lakukan. Belum tentu gagal tapi sudah membayangkan kegagalannya. Belum tentu orang lain kecewa tapi kita sudah memikirkan bagaimana kalau mereka kecewa. Akhirnya satu tubuh menjalani hari tapi kepala menjalani 1000 kemungkinan. Makanya responder jangan heran kalau kita bangun setelah tidur cukup tapi masih terasa lelah, karena yang butuh istirahat bukan cuma tubuh ya, pikiran juga butuh ruang nih. Lalu apa yang bisa kita lakukan pagi ini? Coba kasih pikiran kita tuh waktu untuk berhenti sebentar. Gak perlu meditasi 1 jam, gak perlu pergi jauh. Mulai dari hal simpel, bangun tidur, jangan langsung buka handphone, duduk bentar, tarik nafas, lihat sekeliling, sadari bahwa kita sedang berada di sini ya. Kalau ada masalah gimana? Ingat, tidak semua masalah harus selesai hari ini. Ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu, pertanyaan yang belum jawaban, dan banyak hal. Oleh sebab itu, isi energi pikiran, kurangi overthinking, kurangi membandingi diri kita dengan orang lain.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Lanjut lagi nih, responor semuanya masih semangat bukan? Untuk hari ini kiranya responor on fire terus ya. Jangan berhenti untuk on fire hari ini. Dan kiranya apa yang responor lakukan di akhir pekan, boleh buat responor semuanya ngerasa, wah hari ini gue merdeka gitu ya. Merdeka dari pekerjaan dan merdeka dari banyak hal. Namun sebelum itu bagi responor semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun pagi hari ini, langsung nanti DM Viko 08215566 8003, bisa juga melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 official. Respon semuanya, ngomong-ngomong soal isi energi nih, Viko mau tanya satu hal. Kapan sih terakhir kali kita melakukan sesuatu yang benar-benar kita suka hanya untuk diri kita sendiri, bukan karena kerjaan, bukan karena diminta orang lain, bukan karena kewajiban, tapi karena ya memang kita mau melakukan itu gitu ya. Coba kita pikir sebentar, mungkin nih, mungkin ada yang jawab, wah gue lupa. Nah kalau sampai lupa berarti ini penting untuk kita bahas pagi ini. Kita seringkali menjadi orang yang sibuk memenuhi kebutuhan orang lain. Bangun pagi mikirin keluarga, berangkat kerja mikirin kerjaan, pulang kerja juga masih mikirin urusan rumah. Ya kan, tapi ketika giliran kita sendiri, aduh nanti dulu deh. Kalau Viko tipikal orang yang gak, yang kalau buat family ya, buat family ya udah duluin family deh ketimbang Vico-nya gitu ya. Nah, nanti kalau sudah selesai, nanti kalau udah punya waktu baru kita bilang, "Aduh, ngeluh gitu ya, banyak hal yang dikeluhin." Akhirnya kita punya waktu untuk semua orang kecuali for yourself ya, buat diri sendiri. Dan lama-lama kita bisa lupa nih, apa sih yang sebenarnya buat kita bahagia? Nothing. Apa yang membuat kita bersemangat? Nothing juga deh. Apa yang membuat kita merasa menjadi diri sendiri? Padahal bisa jadi hal yang kita butuhkan sangat simpel. Mungkin dulu kita suka baca, sekarang bukunya hanya jadi pajangan. Dan banyak hal nih, responder. Dan Sabtu pagi ini, coba ambil sedikit waktu untuk diri sendiri. Gak perlu nunggu punya banyak uang, gak perlu punya nunggu hiburan dulu, gak perlu nunggu semuanya perfect. Boleh dari 30 menit lakukan satu hal yang responder suka. Bikin kopi, dengerin album favorit, baca beberapa halaman buku mungkin, jalan pagi, masak makanan favorit, atau main bersama anak bagi yang sudah berkeluarga, atau me time buat yang belum berkeluarga, ngobrol dengan pasangan, atau bahkan rebahan tanpa ngerasa bersalah. Dan apa pun yang responder lakukan hari ini kiranya berjalan dengan baik.

0: Kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak. Dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Kesehatan.
3: 93.0 FM Respon Radio. Your Family Radio.

93.0 Respon Family Station. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Sebagai Pagi Bareng Viko yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Berespon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun, dari ini sampaikan selamat ulang tahun DM Viko 082156668003. Anyway, respon semuanya, tadi ada satu hal yang kadang kita tanpa sadar kita lihat bahwa hal itu menguras energi kita ya. Bukan kerjaan, bukan macet juga, tapi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Pagi-pagi udah overthinking gitu ya, teman posting sedang liburan, ada yang upload sarapan di tempat keren. Tapi kadang-kadang Viko gitu sih, ada teman yang upload sesuatu yang Viko seneng banget ya, yang seneng banget Viko lakuin, duh hari ini gue gak bisa gitu ya, kadang-kadang ngomong begitu. Nah, responnya semuanya, kita sering membandingkan behind the scenes kehidupan kita dengan highlight kehidupan orang lain. Kita tahu semua problem dalam hidup kita, tapi yang kita lihat dari orang lain biasanya hanya bagian terbaiknya ya. Kita tahu saat rekening kita sedang tipis, kita tahu hanya melihat orang lain sedang makan di restoran mahal, kita tahu berapa banyak kegagalan yang kita alami, tapi kita hanya melihat keberhasilan orang lain, akhirnya kita merasa tertinggal. Yang lebih bahaya adalah kalau kebiasaan membandingkan itu terus dilakukan dan kita bisa lupa menghargai pencapaian sendiri. Dulu kita berharap bisa sampai di titik yang sekarang, sekarang setelah sampai kita malah sibuk melihat orang yang sudah berada lebih jauh. Dulu ingin punya kerjaan, sekarang sudah punya kerjaan tapi mengeluh. Dulu ingin punya rumah, sekarang sudah punya rumah tapi ngerasa rumah orang lain lebih bagus ya. Nah, responer, mari kita berhenti sebentar. Bukan berhenti bermimpi, bukan berhenti berkembang, tapi berhenti menjadikan kehidupan orang lain sebagai alat ukur kebahagiaan kita. Dan kalau kita pun mau membandingkan, bandingkan diri kita hari ini dengan diri kita yang kemarin.

2 jam Viko menemani ruang dengan responder. Thank you so much. Ya, buat responder semuanya yang setiap bergabung di program Semangat Pagi hari ini ya. Ingat tadi kita belajar bahwa tentang pentingnya punya waktu untuk diri sendiri, kasih self reward, dan juga ya kalau weekend kita me time, kalau weekday kita udah kerja ya kan, me time waktunya di weekend. So jangan bandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain, karena setiap orang punya cerita, setiap orang punya perjuangan, dan setiap orang punya waktunya masing-masing. So Viko pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi para responers. Kembali lagi dengan Nica dan Marin. Hari ini kita akan membahas tentang olahraga, yaitu sports, bola, bulu tangkis, MotoGP, dan mungkin olahraga yang lainnya. Untuk itu, sebelum kita memulai membahas tentang olahraga atau sports, kita akan mendengarkan satu lagu tentang Liodra. Enjoy your time.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya nggak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

0: Heyo, selamat pagi Responers.
1: Selamat pagi Kak
0: Marin. Iya, akhirnya kita bisa bertemu kembali di program spesial edisi weekend kali ini ya, Nica.
1: Di program Bungkuy.
0: Iya, namanya udah Bungkuy, kita bakal membungkus semua berita-berita olahraga.
1: Iya, betul Kak.
0: Yang sudah kita rangkum hari ini. So, kali ini datang dari topik Liga Spanyol, yaitu sepak bola.
1: Sepak bola, iya. Gol Rapinha dan Fermin bawa Barcelona menang 2-0 atas Athletic Club.
0: Wah, siapa nih fans dari Athletic Club dan juga Barcelona? Oke, dikutip dari antarnews.com, gol Rapinha dan Fermin Lopez membawa Barcelona menang 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol, La Liga 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rapinha membuka keunggulan Barcelona pada babak pertama, sedangkan Fermin Lopez menggandakan keunggulan selepas jeda istirahat.
1: Kemenangan ini membuat tim asuhan Hansi Flick memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, hanya unggul selisih gol dengan Real Madrid di peringkat 2 dengan poin yang sama. Demikian laman La Liga. Barcelona langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Lamine Yamal mendapatkan peluang pertama pada menit ke-11 setelah menusuk dari sisi kanan. Namun, tembakan kaki kirinya masih melebar. Yamal kembali mengancam pada menit ke-19 setelah menerima bola dari Rapinha. Pemain muda Barcelona itu memotong ke tengah sebelum melepaskan tembakan melengkung. Kiper Athletic Unai Simon melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Barcelona akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-37. Pedri melepaskan umpan terobosan matang yang berhasil dimanfaatkan Rapinha.
0: Pemain asal Brazil itu pun melewati Simon yang sudah terjatuh sebelum menceploskan bola ke gawang kosong dari sudut sempit. Barcelona memimpin 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Barcelona tetap mendominasi permainan. Fermin Lopez nyaris menggandakan keunggulan pada menit ke-62 melalui tendangan voli keras dari dalam kotak penalti. Namun, Simon kembali menunjukkan refleks apik untuk mengamankan bola tersebut. Athletic hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-75. Oihan Sunset melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti setelah memanfaatkan bola liar. Tapi bola hanya membentur tiang kanan gawang. Dan Athletic masih terhindar dari kebobolan ketiga berkat penampilan gemilang dari Simon. Pada menit ke-88, kiper timnas Spanyol tersebut menggagalkan sepakan Karim Adeyemi dari jarak dekat. Dan tentunya itu dia topik pertama kita ya.
1: Iya betul.
0: Di pagi hari ini kita masih banyak topik-topik seputar olahraga yang sudah kita bungkus, yang akan menemani weekendnya Responers di pagi hari ini. Tapi sambil kita menunggu topik selanjutnya, kita dengarkan dulu satu lagu dari siapa nih Kak?
1: See You Again The Chainsmokers.
0: Oke, tapi bukan perpisahan ya, cukup lagunya yang See You Again dari The Chainsmokers.

0: siang ini enaknya ngapain ya? Buka FB dulu deh, update status.
1: Si Lisa main FB mulu.
0: Biarin, lu juga kan?
1: Bentar dulu deh Lisa, ini dapat info dari mana nih? Kalau hari ini BBM 300 dari pemerintah.
0: Ini loh Rin, dari grup WA tempat gue kerja. Gue copy paste aja sih, kan informasi penting.
1: Wah, penting sih penting, tapi ini berita palsu loh. Hati-hati loh, jangan sembarangan nge-share. Saring dulu, baru di-share. Sekarang berita palsu tuh sudah ada undang-undang IT-nya loh. Cepetan hapus dulu deh, mau masuk penjara gara-gara nyebarin informasi palsu.
0: Aduh, iya ya, gue hapus deh Rin.
2: Hentikan penyebaran informasi hoax karena terancam pidana atau hukuman. Sebelum menerima informasi, pastikan dulu kebenarannya. Jadilah pengguna smartphone yang bijak. Marilah kita lakukan gerakan Stop Hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

0: Tentunya masih di 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda.
1: Iya, bagaimana pagi para responders hari ini? Apakah sudah olahraga?
0: Iya, udah produktif kah atau masih di atas tempat tidur nih? Karena weekend ini biasanya paling enak tetap tidur ya.
1: Iya, betul. Berleha-leha kalau kata orangnya.
0: Oh, berleha-leha. Atau kalau kata kami mager gak biasanya?
1: Mager, iya. Kalau kata anak Genji mager. Kalau weekend tuh mager harus di atas apa? Tempat tidur aja gitu kalau katanya ya.
0: Kalau kata orang Sabtu Minggu itu waktunya tidur. Karena Senin sampai Jumat waktunya kerja.
1: Iya,
0: Sabtu
1: betul.
0: Minggu waktunya tidur.
1: Iya,
0: tapi
1: betul,
0: walaupun belum olahraga, kita bakal nemenin dengan berita-berita olahraga di pagi hari ini. Tadi kalau kita bahas dari olahraga Liga Spanyol, kali ini kita bakal bergeser ke Piala Liga Inggris. Di mana ada Chelsea keputaran 3 Carabao Cup setelah tekuk Luton Town 2-0.
1: Aduh, klub siapa ini? Klub kesukaan siapa ini?
0: Ini dia The Blues tentunya. Dikutip dari Antar News, Chelsea melangkah ke putaran ketiga Carabao Cup atau EFL 2026-27 setelah menekuk Luton Town 2-0 pada laga putaran kedua di Stamford Bridge pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat.
1: Danny Welbeck mencetak gol perdananya untuk The Blues dengan gol lainnya terjadi karena bunuh diri Hakim Odovin. Meski menghadapi tim Ligue 1, Alonso menurunkan susunan pemain yang cukup kuat. Sejumlah pemain utama tetap dimainkan, termasuk Cole Palmer dan Morgan Rogers. Estevao juga mendapat kesempatan tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini. Namun, Chelsea tidak perkuat Enzo Fernandez. Gelandang asal Argentina itu tidak masuk skuad di tengah kabar ketertarikan Manchester City yang disebut sedang menyiapkan tawaran untuknya. Chelsea langsung menguasai pertandingan dan menciptakan sejumlah peluang. Cole Palmer hampir membuka keunggulan setelah bekerja sama dengan Estevao, tetapi kiper Luton Josh Kelly melakukan penyelamatan ganda.
0: Kelly kembali menggagalkan peluang Chelsea dengan menepis tendangan Richard James dari skema tendangan bebas. Estevao juga memiliki kesempatan mencetak gol setelah menerima umpan terobosan Valentina Barco, tetapi tembakannya melebar. Morgan Rogers kemudian hampir menandai debut kandangnya dengan gol setelah tendangannya membentur bagian bawah mistar. Kebuntuan akhirnya pecah 5 menit setelah babak kedua dimulai. Tepatnya menit ke-50, Estevao mengirim bola kepada Mauro Gusto di sisi kanan. Gusto kemudian melepaskan umpan silang terukur ke tiang jauh yang disambut sundulan Welbeck dan skor pun berubah menjadi 1-0. Chelsea terus mengendalikan permainan. Palmer kembali nyaris mencetak gol melalui tembakan melengkung dari luar kotak penalti yang menghantam bagian atas mistar. The Blues akhirnya menggandakan keunggulan pada menit ke-78. Estevao melewati pemain bertahan Luton di dalam kotak penalti sebelum mengirim umpan silang mendatar. Dan tentunya skor tadi juga membawa Chelsea masuk ke pertandingan selanjutnya ya, dan akan bertanding tentunya membawa tim London tersebut.
1: Iya.
0: Dan itu dia topik kedua kita di pagi hari ini. Kita akan kembali dengan topik selanjutnya, tapi setelah satu lagu requestan dari Kak Pacapuan.
1: Iya. Harley's in Hawaii dari Katy Perry.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

0: 93,0 Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih dengan Nica dan Kamarin ya.
1: Betul sekali, dan tentunya tadi satu lagu requestan dari responder kita itu Mas I ya, Nica.
0: Ya, mahal ini.
1: Mahal ini mah
0: iya, gitu ya.
1: Untuk bersamanya yang sudah mau kita masuk ke topik terakhir kita untuk jam pertama.
0: Iya, betul.
1: Kalau tadi kita bahas dari seputar olahraga sepak bola, kali ini kita bakal bergeser sedikit ke olahraga MotoGP. Di mana ada pembalap Marc Marquez terdepan pada latihan bebas 1 MotoGP Grand Prix Aragon. Yang dikutip dari media Indonesia, pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam latihan bebas 1 MotoGP Grand Prix Aragon yang berlangsung di Motorland Aragon pada hari Jumat 28 Agustus. Marc menjadi yang tercepat setelah mengungguli pembalap Superfoil Trucks Raul Fernandez dan pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi setelah mencatatkan waktu 1 menit 47,532 detik dan memulai sesi, Marc langsung memimpin di urutan terdepan disusul oleh sang adik, pembalap Gresini Racing Alex Marquez.
0: Marco Bezzecchi kemudian berada di urutan ketiga dengan terus mencoba untuk mempertajam catatan waktu. Jalannya sesi masih terus dipimpin oleh Marc yang mampu mempertajam catatan waktunya hingga memasuki 10 menit akhir sesi. Pembalap asal Spanyol tersebut bisa mempertahankan urutan terdepan. Bezzecchi kemudian bisa mempertajam catatan waktu untuk merebut posisi kedua dari Alex. Persaingan perebutan kedua kian memanas. Kala Raul di detik-detik akhir sesi mampu mempertajam waktunya dan mengamankan catatan 1 menit 47,567 detik. Hingga sesi berakhir, Marc masih belum tergeser dari urutan terdepan ditemani oleh Raul dan Bezzecchi yang secara berurutan berada di posisi kedua dan ketiga.
1: Dan itu dia topik kita di pagi hari ini ya, topik terakhir. Dan juga menjadi sekaligus karena sudah di penghujung jam ke pertama ini Responers. Di menit 56 kita akan tutup dulu perjumpaan kita di jam pertama ini. Tapi tenang aja, kita akan kembali lagi nanti di jam kedua masih dengan berbagai topik-topik seputar olahraga. Dan ditemani dengan lagu-lagu juga yang sudah kita rangkum untuk pagi hari ini. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93,0 FM atau www.responradio.com. Satu lagu dari Blue yang berjudul You Should Know tentunya akan menemani Responers dan membawanya ke jam 9 nanti. Enjoy!

0: jerk like them.
1: And they can't find something to satisfy them. Look.
2: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
3: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Ini satu lagu dari Lila Magic, requestan dari responers itu Bang Pacapua. Tentunya sudah membuka perjumpaan kita di pagi hari ini jam kedua.
0: Iya betul.

0: Dan kita masih akan berbagi topik-topik seputar dunia olahraga. Mm-hmm. Tentunya juga dengan lagu-lagu dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Lagu-lagu pop Indonesia, Inggris, dan juga Korea. Mm-hmm. Dan untuk semua responders yang mau bergabung di pagi hari ini bisa langsung bergabung.
1: Kita juga live TikTok. Mm-hmm. Dan bisa request juga di TikTok.
0: Iya, gitu. Dan kalau mau gabung bisa di mana Kak Nica? Di 0821-5566-8003 atau
1: 0811-6622-930. Dan kita juga ada Facebook, Instagram, TikTok. Kalau streaming www.responradio.com. Dan bisa juga di aplikasi Respon Jati.
0: Iya, Radio Jati. Dan tadi juga ya, sebelum kita masuk ke topik kita yang pertama di jam kedua ini, tadi sudah ada masuk requestan lagu dari Bang Silo.
1: Yaitu Mama Papa Larang, Judika.
0: Waduh, Mama Papa Larang. Dan juga dari Kak Aku Purnama Cegil, Cegil dari Nabila Takia. Untuk itu kedua lagu ini akan menemani responders dan membawa kita menuju topik pertama kita. So tetap stay tune terus di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirtamiharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, berdasarkan pengalaman pribadi saya, keberhasilan pencapaian sebuah visi ditentukan oleh 3 faktor, yakni heart, hati, head, kepala, dan hand atau tangan. Ketiga unsur ini tidak dapat dijalankan secara sendiri-sendiri. Agar berhasil mencapai visi, ketiganya harus digabung dan dilaksanakan serentak. Kalau salah satu unsur tidak ada, maka kemungkinan visi itu akan gagal. Suatu visi dimulai dari hati, yakni tempat di mana suatu visi dihayati. Setelah hati, kita perlu kepala atau pikiran. Kita perlu mempunyai gambaran dari suatu big picture atau gambaran besar. Dan unsur ketiga adalah tangan kita. Tangan harus berani menjadi kotor. Artinya, kita harus ikut mengambil bagian di dalam pencapaian visi itu. Kita tidak boleh hanya membiarkan orang lain mengerjakan visi kita. Saudara, untuk sukses, terapkanlah.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 Respon Radio FM, radio keluarga Anda. Tadi kita sudah mendengarkan lagu dan akan membacakan berita di tadi tentang, sekarang tentang e-sport. Dewa United HK menang perdana pada Progressive Round MDL ID S24. Dikutip dari Antara News, Dewa United HK meraih kemenangan perdana pada Progressive Round Mobile Legends Development Language Indonesia MDL ID Season 24. Setelah menunjukkan Shadow Esports dengan skor 3-1 guna menjaga peluang menuju playoff. Laman klub Jumat menyebut tim berujuk pada anak Dewa itu menunjukkan perkembangan positif setelah sebelumnya menelan dua kekalahan. Mereka tampil lebih disiplin dalam mengamankan objektif dan membangun koordinasi ketika menjalani team fight. Tim itu langsung mengambil kendali pada game pertama melalui penguasaan objektif dan eliminasi. Fools dan kawan-kawan tetap bermain dengan tenang meski unggul hingga akhirnya mengunci kemenangan pada menit ke-19 setelah memenangi team fight di sekitar area Lord. Berdasarkan statistik laga, Shadow Esports merespon pada game kedua dengan permainan lebih agresif. Tekanan diberikan secara konsisten ke berbagai lini pertahanan Dewa United HK. Penguasaan objektif yang lebih baik membuat Shadow Esports mampu menutup pertandingan pada menit ke-11 dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dewa United HK kemudian melakukan penyusunan melalui draft hero yang kuat pada fase awal hingga pertengahan pertandingan. Rizlas dengan Masha dan Flos menggunakan Pakuito tampil menonjol sebagai sumber damage dalam sejumlah team fight. Strategi tersebut cukup efektif. Anak Dewa mampu memenangi beberapa perebutan objektif sekaligus mempertahankan momentum hingga mengamankan game ketiga pada menit ke-15. Hasil itu membuat Dewa United HK kembali unggul 2-1. Pada game keempat, mereka tampil agresif sejak early game dengan mengamankan turtle dan memanfaatkan eliminasi untuk memperlebar keunggulan. Shadow Esports kesulitan mengembangkan permainan hingga akhir kalah pada menit ke-11. Kemenangan 3-1 tersebut menjadi modal penting bagi Dewa United HK untuk menjaga persaingan menuju playoff MDL ID S14. Mereka masih membutuhkan hasil positif pada pertandingan berikutnya untuk memperbesar peluang merebut tiket fase tersebut. Oke, berita kita dari Esports. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu dari Monochrome, Tulus.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Setelah kita mendengarkan lagu tadi dari Made You Look Meghan Trainor, sekarang kita akan membacakan berita dari cabang olahraga bola basket. Timnas bola basket Indonesia tundukkan Singapura dengan skor 85-4. Dikutip dari Antara News, Timnas bola basket Indonesia mengawali perjalanan pada ronde 1 prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 dengan berhasil menundukkan Singapura dengan skor 85-4 di Arena Seremban, Malaysia, Jumat. Berdasarkan statistik Federasi Bola Basket Internasional FIBA, Indonesia langsung mendapat perlawanan sengit dari Singapura pada awal pertandingan ketika Zachary Jian Kai Helzer membuka skor melalui tembakan 2 angka, namun Dami Diakne segera menyamakan kedudukan dan menjadi momentum kebangkitan skuad Garuda. Setelah skor imbang, Indonesia mengambil kendali permainan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 18-6. Tim yang dilatih David Singleton kemudian mempertahankan tekanan pada kuarter kedua, sehingga Singapura kesulitan mengembangkan permainan. Indonesia menambah 22 poin pada kuarter kedua, sedangkan Singapura hanya mampu mencetak 8 angka. Keunggulan Indonesia pun semakin jauh dengan skor 40-14 guna menutup kuarter kedua. Usai halftime, Singapura mulai memperbaiki performa dengan mencetak 14 poin. Tetapi Yuda Saputra dan kawan-kawan tetap mampu menjaga konsistensi, sehingga menambah 17 poin dan kembali lewat skor 57-28. Pada kuarter terakhir atau keempat, Singapura tampil lebih agresif dengan mengalahkan 26 poin, alias menjadi catatan terbanyak mereka dalam satu kuarter sepanjang pertandingan. Meskipun begitu, tim Merah Putih tetap mampu merespon dengan tambahan 23 angka guna memastikan kemenangan 80-54. Yuda, selaku guard, menjadi pencetak angka terbanyak untuk Indonesia dengan torehan 16 poin, 1 rebound, dan 3 assist. Lalu Rio DC menyusul dengan 15 poin, 4 rebound, dan 4 assist. Kemenangan tersebut menempatkan Indonesia di puncak klasemen sementara grup C dengan raihan 2 poin. Indonesia tergabung bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia dengan grup tersebut. Indonesia selanjutnya menghadapi Hong Kong pada Minggu 30 Agustus, kemudian bertemu Malaysia sehari berikutnya. Skuad tersebut memiliki waktu sehari untuk melakukan pemulihan atau recovery. Oke, itu berita dari Basket Responers. Kita akan kembali lagi dengan berita-berita lainnya. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan satu lagu dari Teh Hijau, Tulus.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono-sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, tadi kita sudah mendengarkan lagu tadi dari Katy Perry, That The One That Go Away. Agak mellow sih sebenarnya ya lagunya itu, tapi okelah untuk mengawali di pertengahan kita hari ini gitu loh. Sekarang kita akan membacakan, Nisa akan membacakan berita tentang olahraga di tenis. Kalau tadi di bola basket, sekarang di tenis. Oke, Janis Jan atau Peter terhenti di perempat final Mantri Open. Dikutip dari Antara News, petenis putri Indonesia Janis Jan dan rekannya dari Polandia Katarzyna Peter terhenti pada perempat final ganda putri Mantri Open 2026 setelah kalah 6-7. Dari Maya Join atau Yifan Su dalam pertandingan yang ditentukan melalui match tea break di klub Sonoma Mantri Meksiko Kamis waktu Indonesia Barat. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama, kedua pasangan harus memainkan tie break setelah kedudukan 6-6. Sebelum Join atau Su merebut set pembuka itu, Janis atau Peter kemudian bangkit pada set kedua. Mereka tampil dominan dengan 3 kali mematangkan servis lawan untuk merebut set 6-1 dan memaksa pertandingan ditentukan melalui super tie break. Pada set penentuan, persaingan kembali berjalan ketat sebelum Join Su mengamankan 2 poin terakhir untuk menang 10-8 guna mencapai semifinal. Janis atau Peter pun terhenti setelah membuat kejutan dengan menyingkirkan keunggulan kedua dari Cina. Janis dan Peter menjuari Guangzhou Open 2025 dan Hobart International 2026 di Hobart. Mereka menundukkan Magali Kompan atau Anna Siskova dengan 6-2 pada final. Kekalahan ini mengakhiri perjalanan Janis di Montreal setelah juga tersingkir dari nomor tunggal akibat kalah 4-6, 3-6 dari petenis Ukraina Yulia Starodubtseva pada babak kedua. Oke, itu berita dari tenis. Sebelum kita closing, kita akan mendengarkan satu lagu dari Treasure yang berjudul Jikjin.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, sekarang kita sudah berada di penghujung jam kedua. Kita akan membawakan berita-berita selanjutnya nanti di jam ketiga. Karena kita sudah di penghujung menit, jam kedua kita tutup dulu untuk perjumpaan kita pada jam kedua ini. Dan kita akan berjumpa di jam ketiga, tepatnya di jam 10. Dan sebelum itu kita akan mendengarkan satu lagu dari The Temperature, Giving Up Air.

baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, kita masih di program Bungkuih dengan Nica dan Kamarin. Kita di jam ketiga, kita Nica dan Kamarin masih akan membacakan berita-berita tentang keolahragaan tentunya ya di program kali ini. Dan tapi sebelumnya kita sebelum kita masuk ke berita tentang keolahragaan, mari kita mendengar lagu, requestan lagu dari ada yang berjudul Blue Yungkai itu dari Bang Ipan dan lagu Kamseupai dari Bang Sil.

Dan untuk responders, untuk request lagu dan bisa salam-salamnya itu bisa dikontak 0821-5566-8003 atau di WA kita 0811-6622-930 dan bisa juga di Facebook, Instagram, TikTok, dan streaming www.responradio.com atau di aplikasi kita Respon Radio Jati. Untuk itu, kita bisa mendengarkan lagu dari Blue Yungkai.

Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, Radio Klar.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, tadi kita sudah mendengarkan satu lagu dari Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu. Oke, sekarang kita Nica akan membacakan atau menyampaikan satu berita dari sekarang dari Liga Inggris. Oke, Erling Haaland 2 gol, Manchester City kalahkan Crystal Palace 4-1. Ini siapa? Klub siapa ini? Klub kesukaan siapa? Kesayangan siapa ini? Dikutip dari Antara, Erling Haaland tampil gemilang dengan mencetak 2 gol brace saat Manchester City mengalahkan Crystal Palace 4-1 pada pekan kedua Liga Inggris 2026-2027 di Selhurst Park Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Selain kedua gol Haaland, Manchester City mendapatkan 2 gol lainnya melalui Ryan Cherki. Sementara satu-satunya gol Crystal Palace tercipta lewat gol bunuh diri kiper City, Gianluigi Donnarumma. Hasil itu membuat pasukan Enzo Maresca mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara memuncaki klasemen. Sebaliknya, Crystal Palace masih tanpa poin setelah menelan kekalahan kedua secara beruntun dan berada di posisi juru kunci. Demikian laman Liga Premier Inggris. Manchester City membuka keunggulan pada menit ke-17. Haaland menyambut umpan silang dengan sundulan terarah ke pojok kiri atas yang tidak mampu dijangkau Dean Henderson. Crystal Palace berusaha merespon melalui sejumlah serangan dari sisi lapangan. Jürgen Starr, Larsen dan Trick Michel sempat menempatkan peluang lewat sundulan, tetapi belum mampu membobol gawang Donnarumma. City hampir menggandakan keunggulan menjelang turun minum. Ryan Cherki melepaskan tembakan keras setelah menerima umpan terobosan yang masih bisa diamankan Henderson. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Palace tampil lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan. Namun, justru City yang kembali mencetak gol pada menit ke-54. Cherki melakukan aksi individu sebelum melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti yang mengarah ke pojok kiri bawah. City pun unggul 2-0. Palace mendapat gol balasan 2 menit kemudian. Tendangan bebas Jeremy Pino membentur Mistar. Kemudian bola mengenai Donnarumma dan memasuki gawang sendiri. Skor berubah menjadi 1-2. Manchester City tidak membiarkan Palace mengembangkan momentum. Cherki kembali mencetak gol pada menit ke-59 melalui tembakan keras untuk membawa City menjauh 3-1. Haaland kemudian melengkapi penampilan apiknya pada menit ke-84. Penyerang asal Norwegia itu menyambar umpan datar di dalam kotak penalti dengan sepekan keras ke pojok kiri atas. Gol tersebut menjadi gol kedua Haaland sekaligus memastikan kemenangan Manchester City 4-1. Oke, itu berita dari Liga Inggris. Selanjutnya kita akan membacakan, kita akan bertemu lagi akan membacakan berita-berita tentang olahraga. Sebelum itu kita akan mendengarkan satu lagu, Cinta Terakhir dari Setia Bonar.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.
4: 93,0 FM Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Oke, satu lagu tadi dari requestan dari Bang Pisces Boy yang berjudul Trouble is a Friend Lenka, yang mengantarkan kita untuk membacakan berita, menyampaikan berita dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan Amri Nita naik ke posisi 15 dunia usai raih perunggu kejuaraan dunia. Dikutip dari Antara News, ganda campuran Indonesia, pasangan Amri dan Nita naik 5 tingkat ke peringkat 15 dunia dalam daftar terbaru Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF yang dirilis Selasa. Amri dan Nita sebelumnya menempati peringkat ke-20 dunia sebelum tampil pada kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Kenaikan tersebut tidak lepas dari keberhasilan mereka meraih medali perunggu pada debut di kejuaraan dunia setelah mampu melaju hingga semifinal. Perjalanan Amri dan Nita terhenti di 4 besar setelah nyaris menumbangkan pasangan nomor 1 dunia Feng Yan dan Huang Dong Ping asal Cina dalam pertarungan 3 game selama 97 menit. Mereka memenangi game pertama 22-20 sebelum kehilangan game kedua 14-21 dan kalah tipis 20-22 pada game penentuan. Pencapaian di New Delhi menjadi satu-satunya medali yang dibawa pulang Indonesia dari kejuaraan dunia tahun ini. Selain Amri dan Nita, Indonesia menempatkan Jafar dan Felicia Pasaribu di peringkat ke-18 dunia. Dengan demikian, Merah Putih masih belum memiliki pasangan 10 besar ganda campuran. Sementara itu, Feng dan Huang tetap memimpin peringkat dunia meski gagal mempertahankan gelar pada kejuaraan dunia setelah kalah dari Tom dan Delvin asal Perancis di final dengan skor 20-22, 21-19, 15-21. Decapol dan Supisara asal Thailand berada di posisi kedua, disusul Matias dan Alexandra dari Denmark pada peringkat ketiga. Jiang dan Wei dari Cina menempati posisi keempat. Sementara juara dunia, Gikel dan Delrui berada di peringkat kelima. Oke, itu berita kita dari bulu tangkis. Selanjutnya kita ini topik kedua dari jam ketiga ini dan kita akan kembali lagi ke topik selanjutnya. Tapi kita akan mendengarkan satu lagu dari requestan dari Bang Ardi yang berjudul Surat Cinta untuk Starla Virgoon.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

Oke, kita sudah mendengarkan satu lagu tadi dari King Promise featuring Young John berjudul Terminator. Oke, sekarang Nica akan membacakan satu berita tentang olahraga dari bola voli. Indonesia mengakui ketangguhan Iran dalam perempat final AFC Continental. Dikutip dari Antara News, tim nasional bola voli putri Indonesia terpaksa mengakui ketangguhan timnas Iran 1-3 dalam babak perempat final AFC Continental 2026. Kekalahan ini sekaligus membuat langkah tim asuhan Marco Sugiyama gagal untuk bisa merebut juara gelar turnamen antar senegara se-Asia ini. Selain itu, tim Sri Kandi juga tidak bisa mempertahankan performa impresifnya kala bersua Iran yang dalam dua pertemuan terakhir mampu memetik kemenangan. Memulai set pertama, Indonesia langsung tampil begitu agresif dan menerapkan skema permainan cepat untuk membongkar blok dari Iran. Kejar-mengejar poin terjadi hingga Indonesia mampu mengungguli Iran memasuki pertengahan set 15-3. Kedudukan sempat berimbang, tapi daya juang tim Sri Kandi begitu spartan hingga mencetak 7 poin beruntun untuk menutup 25-19. Pada set kedua, Indonesia tidak mengendurkan serangan dan terus mendulang poin demi poin, hingga memasuki kedudukan berimbang 13-13. Iran mampu tampil lebih menjanjikan dengan mengukir 5 poin beruntun di penghujung set untuk memetik kemenangan 25-16. Di set ketiga, tim Sri Kandi ditampil dengan intensitas yang jauh lebih menurun dibandingkan dengan dua set sebelumnya. Permainan Medial Yoku dan kawan-kawan kerap terbaca oleh rapatnya pertahanan Iran. Iran mampu unggul jauh 10 poin 16-6. Dalam posisi tertinggal, Indonesia begitu kesulitan untuk bisa mengejar Iran hingga harus menyerah 12-25. Dalam set keempat, tim Sri Kandi tak kunjung bisa menemukan solusi atas sejumlah serangan yang kerap terbaca dan dipatahkan lawan. Hasilnya, Iran bermain jauh lebih nyaman dan mampu mendulang angka demi angka untuk unggul 8 poin 16-8. Pelatih Marco Sugiyama mencoba memutar otak untuk mengganti variasi serangan hingga membuat kedudukan sempat diperkecil. Namun Iran yang bermain jauh lebih rapi akhirnya menutup kemenangan lewat 25-17. Oke, itu berita terakhir serta menutup perjumpaan kita pada program Bungkuh hari ini. Sebelum berpisah, kita akan mendengarkan satu lagu yang berjudul Touch dari Little Mix.

0: Itu dia satu lagu dari Little Mix Touch ya, special request dari Bang Dwi. Sudah membawa kita di menit 57 untuk mengakhiri perjumpaan kita di program Bungkui pagi hari ini. Dan sudah banyak topik yang kita sampaikan ya, Kanica.
1: Iya betul, sudah beberapa topik tentang olahraga.
0: Iya. Dan tentunya program Bungkui akan hadir lagi esok hari di hari Minggu
1: jam 8 ya kemarin ya.
0: Iya, masih dengan jam sama, jam 8 pagi hingga jam 11 siang. Dan selain ini akan ada program-program menarik lainnya di Respon Radio yang akan menemani weekendnya Responders. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93,0 FM Respon Radio,
1: radio keluarga Anda.
0: Dan tentunya kita juga minta maaf bila selama siaran ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun tingkah laku yang kurang pada tempatnya. Untuk itu banyak salah, banyak kata maaf dari Marin dan juga terima kasih juga dari Nica.
1: Iya.
0: Dan kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. Marin pamit.
1: Nica pamit.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: And see the next program. Satu lagu penutup dari Young Root berjudul Zombie akan menemani penutup kita di program Bungkui hari ini.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil.

0: Teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
1: Selamat datang di program Rumah Impian Anak Respon Radio. Tempat di mana kita bisa belajar, berimajinasi, dan menemukan banyak cerita seru yang penuh makna. Di sini, setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tapi juga dirasakan. Karena setiap anak punya cerita, dan setiap cerita punya keajaiban. Siapkan imajinasi kita, buka hati, dan mari kita mulai perjalanan seru kita hari ini di Rumah Impian Anak.
2: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
3: Halo adik-adik yang hebat, selamat datang di Rumah Impian Anak Respon Radio, tempat di mana kita bisa belajar, berimajinasi, dan menemukan banyak cerita seru yang penuh makna. Nah, sebelumnya abang mau bertanya dulu nih, coba di sini angkat tangan ya, siapa yang punya sahabat? Wah, hampir rata-rata kita semua punya sahabat ya, dan banyak banget nih yang punya sahabat di sini saat ini. Oke, turunkan tangannya. Nah, sekarang coba kita pikirkan nih, apakah sahabat kita sama semuanya? Dan apakah hobinya sama? Cara bicaranya sama? Dan makanan kesukaannya sama nggak? Itu tidak kan? Nah, ada teman kita yang suka bermain bola, ada yang suka menggambar, ada yang suka bernyanyi, dan ada yang senang bercerita. Tetapi ada juga yang lebih suka diam. Ada nggak yang suka diam? Wah, banyak juga ya. Oke, nah jadi hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang anak bernama Dodi dan seorang teman barunya bernama Samuel. Siapa teman barunya?
4: Samuel.
3: Dan anaknya namanya siapa? Dodi. Oke, jadi pagi itu Dodi sedang duduk bersama teman-temannya di dalam kelas. Dodi, nanti istirahat kita main bola ya, kata Benny. Dan Dodi menjawab, siap. Tidak lama kemudian, gurunya masuk ke dalam kelas bersama seorang laki-laki. Kata gurunya, anak-anak, hari ini kita kedatangan teman baru. Namanya Samuel. Mulai hari ini, Samuel akan belajar bersama kalian. Dan teman-temannya menjawab, halo, katanya pelan. Kemudian Samuel duduk di bangku kosong. Dan Dodi memperhatikannya. Samuel terlihat pendiam. Cara bicaranya juga sedikit berbeda dari anak-anak lainnya. Saat jam istirahat tiba, semua anak keluar kelas. Dodi dan teman-temannya bermain bola di halaman. Samuel hanya duduk di dekat kelas sambil menggambar. Salah satu teman Dodi menunjuk Samuel. Katanya, lihat tuh, dia diam sendiri. Temannya yang lain tertawa. Cara ngomongnya juga lucu. Mereka mulai menirukan cara Samuel berbicara. Beberapa anak tertawa. Samuel mendengarkan semuanya. Dan ia hanya menundukkan kepala dan melanjutkan gambarnya. Dodi melihat kejadian itu. Sebenarnya Dodi tidak suka melihat Samuel diejek. Namun, Dodi tidak berani berbuat apa-apa. Ia takut kalau membela Samuel, teman-temannya juga akan mengejeknya. Lalu, keesokan harinya, Dodi melihat Samuel sedang menggambar. Dodi mendekatinya dan berkata, Samuel, kamu sedang menggambar apa? Lalu Samuel menjawab, menggambar rumah. Dodi melihat gambarnya dan berkata, wah, bagus sekali. Samuel tersenyum. Kamu memang suka menggambar ya? Katanya, iya. Selain menggambar, kamu suka apa? Kata Dodi. Dan Samuel menjawab, aku suka membaca cerita dan membuat gambar. Kemudian Dodi bertanya kembali, kamu suka bermain bola? Samuel tertawa kecil, tidak terlalu katanya. Kenapa?

Mel melihat Dodi dan menjawab, "Serius? Iya, gambar malah seperti gambar rumah yang kena angin." Kemudian Samuel tertawa. Untuk pertama kalinya mereka tertawa bersama, dan Dodi kemudian berkata, "Kalau begitu,

0: ajari kamu bermain bola. Samuel mengangguk. Boleh. Saat istirahat, Dodi menghampiri Samuel dan katanya, ayo ikut bermain bola. Samuel terlihat ragu dan berkata, tapi aku nggak bisa. Tenang aja, kami ajari, kata Dodi. Akhirnya Samuel ikut bermain. Dan Dodi memberikan bola kepada Samuel. Katanya, coba tendang. Kemudian Samuel mengambil ancang-ancang dan 1, 2, 3, bola ditendang. Tetapi bola malah melenceng jauh. Dodi dan Samuel terdiam sebentar, kemudian mereka tertawa bersama. Katanya, tidak apa-apa, coba lagi. Dan Samuel mencobanya lagi. Kali ini bola bergerak ke arah Dodi. Wah, lumayan, kata Dodi. Samuel tersenyum bangga. Kemudian, suatu hari beberapa teman Dodi kembali mengejek Samuel. Samuel, coba ngomong lagi, kata temannya. Dan mereka tertawa. Sambil terlihat tidak nyaman, Samuel kali ini tidak diam dan Dodi membelanya. Dodi berkata, sudah jangan mengejek Samuel. Temannya bertanya, kenapa? Kan cuma bercanda. Dan Dodi menjawab, kalau mau bercanda, kenapa Samuel kelihatan sedih? Mereka semua terdiam. Dodi melanjutkan, kalau kita tidak suka diejek, jangan mengejek orang lain. Ada yang di sini suka mengejek orang lain? Ayo, kita tidak boleh ya. Dan temannya menunduk. Samuel melihat Dodi lalu tersenyum. Kata Samuel kepada Dodi, terima kasih ya Dodi. Dan Dodi menjawab juga sama-sama. Dan tidak lama kemudian salah satu teman Dodi berkata, Samuel, kamu mau ikut bermain tidak? Samuel tersenyum dan berkata, mau. Akhirnya mereka bermain bersama. Teman-teman, dari cerita Dodi dan Samuel, kita belajar bahwa setiap orang memiliki perbedaan. Ada yang berbeda cara bicaranya, ada yang berbeda hobi, ada yang berbeda kemampuan, ada yang cepat belajar, ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Tetapi apakah perbedaan itu membuat seseorang menjadi lebih rendah? Tentu saja tidak ya. Kita tidak boleh mengejek seseorang hanya karena dia berbeda. Contohnya di sini ada yang kulitnya hitam. Kita tidak boleh membedakan dengan yang kulitnya putih. Ya, seperti abang, kulitnya hitam. Berarti abang nggak boleh bermain sama yang kulitnya putih. Jadi kita harus berbaur. Nah, kemudian kita tidak boleh mengejek seseorang hanya karena dia berbeda. Kadang-kadang kita melihat seseorang berbeda dan langsung berpikir bahwa dia aneh. Benar nggak? Benar ya. Padahal kalau kita mau mengenalnya lebih dekat, mungkin kita akan menemukan banyak hal baik dalam dirinya. Seperti Dodi dan Samuel. Nah, Dodi belajar menggambar gambar dari Samuel. Samuel belajar bermain bola dari Dodi. Kalau mereka hanya melihat perbedaannya, mungkin mereka tidak akan pernah menjadi teman. Tetapi karena mereka mau saling mengenal, mereka menemukan sesuatu yang lebih penting, dan akhirnya mereka bisa saling melengkapi. Jadi, ada pesan nih dari cerita ini untuk adik-adik semuanya. Adik-adik, kalau bertemu dengan teman yang berbeda, jangan mengejek atau menjauhi ya. Coba sapa, ajak bicara, dan ajak bermain. Kalau ada teman yang diejek, jangan ikut tertawa. Tapi kita bisa membelanya dan mengajaknya bermain bersama. Dan perlu diingat ya, kita tidak harus sama untuk bisa berteman. Kita boleh berbeda hobi, sifat, dan kemampuan, tetapi harus saling menghargai. Seperti Dodi dan Samuel, mereka berbeda tetapi bisa saling belajar. Jadi, jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk menjauh. Jadikan perbedaan sebagai kesempatan untuk saling mengenal dan menghargai. Nah, itulah tadi cerita dari siapa? Dodi dan Samuel tentang perbedaan. Nah, untuk itu sekian cerita kita di hari ini dan sampai bertemu di cerita selanjutnya.
1: Terima kasih sudah mendengarkan program Rumah Impian Anak. Semoga setiap cerita, tawa, dan pelajaran bisa menemani dan menginspirasi. Jangan lupa, program Rumah Impian Anak akan selalu hadir menyapa setiap Sabtu dan Minggu pukul 11 siang hingga 12 siang waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan teruslah bermimpi.

Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta tuh, ada kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Transport Radio.
6: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat.
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
2: More 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

aku jadi masinis. Masinis itu yang mengendarai kereta api. Tut tut tut. Sampainya di stasiun, semua penumpang turun. Yeay! Apa kalian pernah naik kereta api? Coba ajak orang yang paling kamu sayang untuk naik kereta api. Jangan lupa like dan subscribe. Support terus channel Baby Zoo ya, teman-teman.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum, selamat siang Responers, tentunya masih dalam program Respon 40 Music, dan masih bersama Marin dan juga ada suara Nica. Cantik siapa ini?
1: Masih bersama Nica ya,
0: iya,
1: Kak.
0: Marin dan Nica masih menemani Responers tentunya. Kali ini kita bakal membahas seputar topik-topik menarik dari dunia entertain, mulai dari musik, album, film, dan juga informasi showbiz lainnya. Tentunya selama 3 jam ke depan di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Dan buat Responers di siang hari ini yang mungkin mau diputarkan lagu-lagu requestan kesayangannya atau juga dari artis favoritnya, bisa langsung bergabung di mana nih, Ca?
1: Di kontak kita 0821 5566 8003 atau di WA kita

0: 081166622930 dan kita juga ada Facebook, Instagram, TikTok dan streaming bisa di www.responradio.com dan bisa juga download aplikasi di Radio Jati.
1: Iya, dan tentunya sudah banyak topik-topik yang akan kita sampaikan. Mm-hmm. Dan responders jangan sampai ketinggalan untuk bergabung bersama kita di siang hari ini. So, tanpa berlama-lama kayaknya ya sebelum masuk ke topik pertama, kayaknya kita dengarkan dulu deh satu lagu nih Nica. Dari
0: Love
1: siapa kali ini?
0: Love is All dari Jody.
1: Oke, untuk itu Love is All dari Jody. Play and sing.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda bahwa suatu visi dimulai dari hati? Hati adalah tempat di mana visi dihayati. Visi diimpikan berdasarkan waktu. Francis Ford Coppola berkata, "Time is the lens through which dreams are captured." Artinya dengan berjalannya waktu, impian terus dilihat dan dihayati agar akhirnya menjadi kenyataan. Sementara Rich Sterling mempunyai visi untuk membangkitkan kembali kejayaan motor Harley Davidson. Misinya adalah membenahi manusia dalam organisasinya. Ia mempunyai keyakinan bahwa tiap orang itu sebenarnya mempunyai kebaikan di dalam dirinya. Ia mengikuti ajaran ibunya yang berbunyi, "There is good in every person and everyone is worthy of respect, and that it just takes longer to find the good in some people." Artinya, setiap orang itu dasarnya baik dan setiap orang itu perlu dihargai. Dan mereka juga membutuhkan waktu lebih banyak untuk kita mengenal orang itu, untuk melihat kebaikan dari orang itu. Rich akhirnya berhasil dalam menjalankan visinya. Motor Harley Davidson berhasil kembali merajai motor besar dunia saat ini. Ini berkat dari suatu visi. Bagaimana dengan Anda?
0: Mimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, masih dengan Kanica dan Kamarin ya. Hari ini atau di jam ini kami bakal membacakan sebuah berita dari dunia entertain, dunia musik. Jenny bakal rilis album Fallen Angel pekan ini. Dikutip dari CNN Indonesia, akan kembali merilis karya musik solo terbarunya melalui album mini pada pekan ini. Album terbaru Jenny tersebut akan bertajuk Fallen Angel. Agensi yang menaungi Jenny Blackpink, OA Entertain, mengatakan pada Senin 24 Agustus bahwa album tersebut akan dirilis Kamis 27 Agustus secara digital dan versi fisiknya di kemudian hari. Seperti diberitakan Yonhap dan The Korea Times, album versi digital akan terdiri dari 3 lagu, yakni Fallen Angel, Less Than a Lover, and Heaven. Sementara itu, fisik album ini akan memuat 3 lagu tambahan, yaitu Sweet Tooth, Lock It Down, dan Fast. Lagu itu disebut dipilih secara khusus oleh Jenny untuk para penggemarnya. Fallen Angel ini menjadi album mini perdana Jenny Blackpink setelah sebelumnya merilis album penuh solo perdananya pada 2025 yang bertajuk Ruby, serta album single bertajuk solo pada 2018. Oke, itu satu berita pada pembukaan jam ini atau hari ini. Nica akan membacakan berita-berita selanjutnya, tapi kita akan mendengarkan satu lagu dari yang berjudul Always Remember Lady Gaga dari Bunda Dua Putri. Kita bacakan ya. Selamat pagi jelang siang Nak Marin dan Nak Nica. Selamat siang Bunda. Bunda Dua Putri rek lagu judul Always Remember dari Lady Gaga. Oke Bunda, sudah masuk lagunya ya Bunda. Salam-salam untuk semua krusial respon dan semua responder istimewa untuk Ananda berdua. Mid weekend ya, terima kasih kembali Bunda. Lagu Bunda sudah masuk dan akan Nica putarkan. Selamat menikmati Bunda.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, kita sudah mendengarkan lagu tadi dari Overnight. Kita lewati berdua. Agak lagunya tuh romantis banget lah gitu ya. Oke, sekarang Nica akan membacakan sebuah berita dari Entertain, yaitu Pink Dice rilis single kedua You Are The Only One, usung pesan self-love. Dikutip dari girl group Indonesia beralian K-pop, Pink Dice resmi melanjutkan langkah mereka di industri musik tanah air dengan merilis single kedua berjudul You Are The Only One. Karya terbaru, ciptaan Haris Bat, Haminuddin ini menandai fase baru bagi grup tersebut dengan menghadirkan sisi yang lebih personal dan selektif dibandingkan karya sebelumnya. Jika pada debut single Bully No Bully, Pink Dice fokus menyuarakan keberanian menghadapi perundungan dan membangun lingkaran positif, kali ini mereka mengeksplorasi kedalaman emosi dalam sebuah hubungan. You Are The Only One bercerita tentang dinamika hubungan yang mengalami perubahan, di mana seorang berjalan menerima bahwa tidak semua ikatan romantis harus dipaksakan untuk terus berjalan. Lirik lagu ini menggambarkan perjalanan emosional dari sebuah hubungan yang awalnya penuh harapan dan makna. Namun, perjalanan berubah seiring berjalannya waktu dan perbedaan jalan hidup. Pink Dice menekankan pesan bahwa berakhirnya hubungan romantis bukan berarti hilangnya rasa hormat dan kenangan indah. Sebaliknya, hubungan tersebut bisa bertransformasi menjadi persahabatan yang tetap berharga. Selain tentang hubungan antar manusia, single ini membawa pesan kuat mengenai self-love, kesadaran bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada kehadiran. Pasangan menjadi inti dari penutup lagu, lirik "Ku nyaman bersama diriku, kau dan aku hanya berteman saja" menjadi penegas keberanian untuk berdiri sendiri dan menemukan kenyamanan dalam diri sendiri. Sebagai grup yang mengusung identitas K-pop, aspek visual dan gerak menjadi elemen yang tidak terpisahkan. Pink Dice menggandeng Reinhardt Martin untuk menyusun koreografi khusus yang mampu menerjemahkan emosi lagu ke dalam gerakan. Koreografi ini dipersiapkan secara matang untuk mendukung penampilan panggung serta memperkuat narasi dalam video musik mereka. Oke, itu satu berita di segmen kedua ini. Dan kita ada requestan dari Bang Pacapua di TikTok kita, di live TikTok kita. Itu berjudul Kenanglah Aku dari Naf. Selamat mendengarkan.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

93,0 Respon FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Oke, tadi kita sudah mendengarkan lagu tadi dari Heavy Rotation JKT48. Itu requestan dari Bang Silo di live TikTok kita ya, Responers. Untuk Responers bisa semua request lagu. Untuk kali ini Nica membacakan berita dulu dari Entertain. Nadine Amizah rilis album Laika yang ditinggalkan, refleksi luka dan kesepian. Penyanyi sekaligus pencipta lagu, Nadine Amizah resmi menandai babak baru dalam perjalanan bermusiknya dengan merilis album penuh ketiga bertajuk Laika yang ditinggalkan di bawah naungan label Sorai. Karya terbaru dari musisi asal Bandung ini resmi dilepas ke publik pada 28 Agustus 2026. Pemilihan nama Laika bukanlah tanpa alasan. Nadine mengambil inspirasi dari sosok nyata dalam sejarah antariksa, seekor anjing perempuan yang dikirim oleh Uni Soviet dalam misi perjalanan satu arah menuju luar angkasa. Laika menjadi martir yang berpulang di hari keempat akibat stres ekstrim dan suhu panas berlebihan atau overheat di dalam kabin. Album yang berisi 11 track ini menjadikan yearning atau perasaan mendambakan rumah pada seseorang sebagai intisarinya. Nadine secara berani memotret fenomena kesepian anak-anak yang kehilangan figur ayah atau fatherless di Indonesia. Menurut Nadine, Laika adalah representasi dari sosok yang menambahkan kasih yang tak kunjung datang, hingga permohonan tersebut berubah menjadi amarah. Meski menggunakan diksi yang terkesan tajam, seperti neraka atau durhaka, Nadine menegaskan bahwa kata-kata tersebut lahir dari rasa perih seorang anak yang terluka, bukan sekedar kebencian tanpa dasar. Sensitivitas Nadine dalam merekam realitas sosial juga tertuang dalam track Ditemukan Sebuah Bangkai. Lagu ini terinspirasi dari kejadian nyata saat banjir Jakarta malam tahun baru 2020, ketika ditemukan jenazah tanpa identitas yang mengapung banjir Kanal Timur. Nadine menegaskan bahwa ia bukan seorang juru selamat, melainkan manusia biasa yang kebetulan menyaksikan ketidakberesan di sekitarnya dan memilih untuk jujur pada perasaan tersebut. Dalam penggarapan album ini, Nadine yang kini menginjak usia 26 tahun melakukan langkah eksploratif dengan melibatkan 10 prosedur berbeda untuk mengisi 11 lagu yang ada. Ia mengaku sudah memiliki bayangan tata sonik sejak proses penulisan lagu yang dimulai. Oke, kita sudah mendengarkan berita tentang Nadine Amizah. Selanjutnya kita akan memutarkan lagu, satu lagu yang berjudul Madu 3 dari Triad. Yang di request dari live TikTok kita itu Bang Dean. Selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, sekarang kita sudah berada di penghujung jam pertama di program Respon 14 Musik. Kita sudah di penghujung menit jam pertama. Kita tutup dulu untuk perjumpaan kita di jam pertama ini. Dan kita akan berjumpa di jam kedua, tepatnya di jam 1. Dan sebelum itu, kita akan mendengarkan satu lagu dari Tulus yang berjudul Hati-hati di Jalan.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family. Jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Oke, itu satu lagu untuk di jam kedua. Nah, masih bersama Nica dan Marin di jam kedua ini dengan masih program Respon 40 Music, dan kami masih akan menyampaikan berita-berita di dunia entertain. Tapi sebelum itu, kita akan mendengarkan sebuah satu lagu dari requestan dari Bang Kafka, itu dari live TikTok kita. Halo Bang Kafka, itu berjudul Terbuang Dalam Waktu, Bara Suara. Enjoy your time.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, kita sudah tadi mendengarkan satu lagu dari Dua Lipa, Training Season. Oke, masih bersama Nica dan kemarin kita masih membacakan satu buah berita dari Entertain. Hursa dan Nadif Basalamah rilis lagu kolaborasi Bukan Kendalimu. Grup musik Hursa dan penyanyi Nadif Basalamah resmi mengumumkan kolaborasi terbaru mereka melalui lagu berjudul Bukan Kendalimu. Karya kolaboratif ini sudah dapat dinikmati oleh para pencinta musik di berbagai platform digital mulai 25 Agustus 2026. Lahir dari sebuah diskusi mendalam mengenai kesedihan, lagu ini melibatkan peran penting produser musik Lava Pratomo. Ketiganya, Nadif, Hursa, dan Lava menuangkan pengalaman pribadi mereka yang kemudian diterjemahkan menjadi rangkaian lirik dan nada yang menyentuh. Bagi Hursa, proyek ini memiliki nilai historis tersendiri. Gala yang memiliki grup tersebut mengungkapkan bahwa ini adalah kali pertama mereka membuka ruang kreatif bagi pihak luar dalam proses penulisan lagu. Secara musikalitas, Bukan Kendalimu menjadi jembatan bagi dua karakter pop yang berbeda. Pendengar akan disuguhkan perpaduan antara petikan gitar akustik yang menjadi ciri khas Nadif Basalamah dengan eksplorasi time signature, dinamis yang selama ini melekat pada identitas musik Hursa. Nadif sendiri mengakui adanya tantangan sekaligus keunikan dalam kolaborasi ini. Lebih dari sekedar karya seni, Bukan Kendalimu membawa pesan reflektif bagi pendengarnya. Lagu ini menjadi pengingat bahwa banyak hal dalam hidup terjadi di luar kendali manusia. Alih-alih menyesalinya, lagu ini mengajak pendengar untuk tetap merayakan kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang seringkali terlupakan. Lava Pratomo, selaku produser, berharap karya ini dapat menambah emosional yang positif. Oke, itu satu berita dari yang Nica bacakan di segmen ini. Dan Nica akan membacakan berita-berita lainnya, tapi kita akan mendengarkan satu lagu requestan dari Daun Jatuh, itu One Direction. Selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ka Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Oke, masih dengan Nica juga dan Kamarin. Hari ini kita akan membacakan sebuah berita di Entertain, dari Entertain. Richie Ren akan gelar konser di Indonesia Arena Jakarta Desember 2026. Di penyanyi legendaris Marin Pop, Manda Pop, Richie Ren dipastikan akan kembali menyapa para penggemarnya di Indonesia. Konser bertajuk Richie Ren Jakarta Konser 2026 ini dijadwalkan berlangsung pada 19 Desember 2026 di Indonesia Arena Jakarta. Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa 25 Agustus, konser ini dipromoteri oleh kolaborasi GME International, Sunny Side Up, dan ISP Genuine Parts. Pertunjukan ini menjanjikan sebuah malam spektakuler yang dipenuhi nostalgia melalui deretan lagu legendaris dan momen-momen yang menyentuh hati. Richie Ren akan membawakan sederet lagu hits yang telah menemani perjalanan tumbuh dewasa berbagai generasi, seperti Sin Tai Ruang, Sang Sin Tai Ping Yang, Dui Mian Denu Hai Kan Gua Lai hingga Lang Hua Yi Du Duo. Melodi-melodi ini diharapkan dapat membangkitkan kembali kenangan tentang cinta, persahabatan, impian, dan bahkan kisah hidup para pendengarnya. Kembali Richie ke Indonesia merupakan jawaban atas antusiasme luar biasa dari para penggemar. Sebelumnya, pada 2025, ia sukses menggelar konser di Sentul International Convention Center yang dipadati penonton. Kesuksesan tersebut mendorong penyelenggara untuk memindahkan lokasi ke venue yang lebih besar, yakni Indonesia Arena, guna menampung lebih banyak penggemar. Selain itu, kapasitas tempat yang lebih luas, konser kali ini juga akan menghadirkan peningkatan pada tata panggung serta sistem audiovisual. Hal ini dilakukan demi memberikan pengalaman menonton yang lebih berkesan dan imersif bagi para penonton. Richie Ren dikenal sebagai Richie Ren dikenal memiliki kedekatan khusus dengan Indonesia. Pada kunjungannya di 2025, ia sempat menikmati kuliner lokal dan mempelajari kebudayaan setempat. Bahkan, ia juga memberikan kejutan manis dengan menyanyikan lagu berbahasa Indonesia di atas panggung, sebuah momen yang memperkuat ikatan emosionalnya dengan fans air tanah. Oke, itu satu berita di segmen ini. Dan kita akan mendengarkan lagi satu lagu, dua lagu dari Katy Perry, Dark Horse. Itu requestan dari penonton kita di TikTok, dari Kak Jejel. Dan Banda Naira Sampai Jadi Debu itu dari Bang Handika. Selamat mendengarkan.

Responders. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Oke, kita sudah mendengarkan satu lagu tadi dari Bang Pacapua yang berjudul Blank Space dari Taylor Swift, yang akan mengantarkan kita juga membacakan berita dari Malika rilis single Nanti Aku Cerita, debut manis untuk sang ayah. Industri musik tanah air kembali kedatangan talenta muda berbakat. Malika Dava Cave Cesario atau yang akrab disapa Malika resmi menandai langkah awalnya sebagai penyanyi solo melalui single debut bertajuk Nanti Aku Cerita. Remaja kelahiran Jakarta 2 Desember 2011 ini bukanlah sosok baru di dunia kreatif. Sebelum terjun ke dunia tarik suara, secara profesional pada tahun 2026, Malika telah lebih dulu dikenal sebagai penyanyi jingle, produk, dan model fashion. Selain itu, ia juga aktif membangun kedekatan dengan penggemar melalui konten-konten kreatif di platform TikTok dan Instagram. Lagu Nanti Aku Cerita bukan sekedar hanya musik biasa bagi Malika. Lagu ini menggambarkan surat cinta yang tertunda, sebuah ungkapan rasa sayang, hormat, dan terima kasih mendalam anak perempuan kepada ayahnya. Bagi Malika, sang ayah adalah sandaran terkuat dalam menghadapi dinamika dunia. Darah seni yang mengalir dalam diri Malika memang diwarisi dari sang ayah yang sudah lama berkecimpung di industri hiburan. Kedekatan mereka pun terjalin sangat erat, terutama karena Malika menempuh pendidikan melalui jalur homeschooling. Proses kreatif lagu ini memakan waktu sekitar 2 bulan. Dalam penggarapannya, Malika dibantu oleh musisi senior yaitu Arden Wibowo, gitaris dari band Tiket yang bertindak sebagai pencipta sekaligus penata musik atau arranger. Malika mengenang momen emosional saat menuliskan konsep lagu ini bersama Arden. Kehadiran Nanti Aku Cerita diharapkan dapat memberikan warna baru di industri musik tanah air dan menjadi lagu favorit bagi para pendengarnya dan bisa mengungkapkan rasa sayang kepada orang tuanya. Oke, sebelum kita menutup segmen jam kedua ini, kita akan mendengarkan satu lagu dari requestan dari live TikTok kita, Abang King Kong, itu berjudul Line With You, Ricky Montgomery. Selamat mendengarkan.

Iya, itu dia satu lagu dari Ricky Montgomery ya. Montgomery. Line Without a Hook. Sudah membawa kita di menit 58 untuk menutup perjumpaan kita di jam kedua ini. Dan tenang aja, Marin dan Nisa masih akan kembali lagi nanti di jam ketiga. Masih dengan berbagai topik-topik mulai dari entertain. Dan khusus di jam ketiga nanti kita bakal bahas seputar dunia film. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. Kita bertemu lagi nanti di jam 2. Tentunya jam ketiga kita di program Respon 40 Music. Tetap di 93,0 FM, Respon Radio. Radio keluarga Anda. Satu lagu penutup dari Maroon 5, Girls Like You.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Oke, masih di 93,0 FM Respon Radio keluarga Anda. Dan gak kerasa ya, sudah masuk di jam terakhir kita untuk program Respon Full Team Music di siang hari ini.
1: Iya, betul.
0: Dan satu lagu dari Twice, What Is Love, sudah kita putarkan. Yang merupakan requestan lagu dari Bang Dava yang sudah bergabung di live TikTok. Semoga Bang Dava udah dengerin ya dari streaming kita. Iya. Di mana sih streaming kita bisa didengarkan?
1: Di Radio Jati.
0: Iya, atau juga di www.responradio.com. Dan spesial di jam ketiga ini ya, kita bakal bahas beberapa film yang mungkin bisa menjadi referensi ataupun mungkin salah satu tips and trick kamu untuk bisa ngedate ya. Iya. Nanti chat nih crushnya, nonton film ini yuk.
1: Ayo, malam minggu nih.
0: Iya, nah nanti kita bakal spill beberapa film yang bisa menjadi rekomendasi tontonan bareng crush, bareng HTS-nya, pokoknya bareng siapapun.
1: Bareng orang spesialnya pokoknya.
0: Iya, yang untuk mengisi weekend-nya di siang, di hari ini.
1: Betul.
0: Tapi sebelum kita masuk ke topik pertama, tentunya kita akan dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah masuk nih. Ada tadi requestan lagu dari Bang Tai Coaching yang katanya minta dipilihkan aja.
1: Strong,
0: lagu ya dari One Direction itu Strong, dan juga ada Alunan Mimpi dari Newman Powell. So untuk itu tanpa berlama-lama akan kita putarkan. Enjoy.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Oke, masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia ya satu lagu tadi sudah menemani kita di siang hari ini. Tentunya One Day, waduh satu hari. Satu hari tentunya kalau gak afdol kita gak nonton film gak sih?
1: Iya betul. Film apa nih Kak sekarang?
0: Kali ini ada yang sedang tayang di bioskop nih, judulnya Rumah Singgah. Tentunya sudah tayang di tanggal 27 Agustus lalu. Dan film ini miliki sinopsis yaitu seorang anak bernama Carla, yaitu pelari muda berbakat yang terkena vonis kanker tulang. Waduh. Menjalani perawatan khusus pasien kanker di sebuah rumah singgah yang dikepalai oleh Bu Andin. Carla yang awalnya menolak perlahan membuka diri terhadap sesama penghuni, yaitu ada Tony, Pika, Mang Didu dan juga Lucky, orang-orang yang hadir menjadi penonton emosional bagi Carla, membimbingnya melewati fase penyangkalan, kemarahan, hingga akhirnya menerima kenyataan dan bersama-sama mewujudkan mimpi terakhir mereka. Dan film ini diproduseri oleh Hans Andreas, Manoj Kumar Samtani, serta Kelvin Jayahadi. Lalu sutradaranya ada
1: Dian Sunu Prastowo dan ditulis oleh Raditya dan diproduksi oleh Senara Mandela Pictures Limelight Pictures. Dan pemeran ada Zara Adisti, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, Dewi Irawan.
0: Dan itu dia yang mungkin bisa menjadi tontonannya responder sih nanti sore atau juga besok ya. Di weekend-weekend kali ini. Dan kayaknya ini film yang penuh menguras emosi ya. Kita lihat gimana perjalanan si Carla. Untuk menerima dirinya dalam menghadapi
1: vonis kanker tuh.
0: Vonis kanker, okay. Iya. Dan
1: kayaknya ini bakal menguras air mata juga ya Kak.
0: Betul. Dan untuk itu ini dia topik pertama kita. Tentunya gak hanya satu film yang bakal kita spill di siang hari ini.
1: Iya betul.
0: Masih ada dua film lagi. Tapi gak afdol kalau kita gak dengerin dulu lagu-lagu di siang hari ini. Ada satu lagu Separuh Aku dari Noah nih. Tadi requestan yang sudah bergabung
1: Bang Fauzi di live TikTok kita.
0: Bang Fauzi di live TikTok. Untuk itu tanpa berlama-lama langsung aja kita putarkan Separuh Aku dari Noah.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

0: 93,6 FM Reson Radio, Radio Keluarga Anda. Wow, sudah diguncang dengan satu lagu dari EXO, Mama. Tentunya sudah menemani kita untuk masuk ke topik kedua kita di siang hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke topik kedua kita ya Kak, kamu pernah dicopet gak?
1: Enggak pernah sih, tapi hampir pernah ya.
0: Wah, hampir pernah ya. Dan mungkin yang penasaran dengan gimana sih cara kerja copet ini ya.
1: Bisa nonton film ini ya?
0: Iya. Sesuai dengan judul kali ini, Operasi Pesta Copet, yang sudah tayang sejak tanggal 27 Agustus 2026. Tentunya film ini bergenre ataupun jenis filmnya ialah drama. Namun untuk film ini bisa ditonton dengan usia 13 tahun ke atas ya responders. Dan produser dari film ini ialah Ernest Prakasa, Dipa Andika, Iqbal Ramadan, dan James Erlangga. Lagi-lagi HaHa Corp sudah merilis satu film yang kayaknya bakal mengguncang dunia perfilman lagi. Dengan sutradaranya adalah Edi Kemot, dan penulisnya ialah Rino Sarjono dan Edi Kemot. Adapun produksi dan cast-nya,
1: Imaginary, Angin Segar, Bos Kreator, dan cast-nya Iqbal Ramadan, Christo Immanuel, Kawai Labiba, Zulfa Maharani, Fauzan Lubis, Adit Erwanda, Azizah Hanum, Kiki Narenda, Maljupri, Rio Duma Tubun, Totos Rasiti, Yeyen Lydia, Mia Shalin.
0: Dan sinopsis dari film ini menceritakan bagaimana empat sekawan yang sedang terjepit tekanan ekonomi. Ada Ijal dan kawan-kawan yang nekat mencopet di sebuah festival musik terbesar di Indonesia, yaitu Pesta Pora. Syutingnya juga langsung di tengah festival dengan puluhan ribu penonton, dan tentunya ini film paling berani dari Imaginary. Aduh, penasaran kira-kira gimana cara kerja copet ini ya.
1: Iya. Karena boleh ditonton tapi jangan ditiru.
0: Iya ya, betul. Dan tentunya film ini bukan mengedukasi kita untuk cara mencopetnya.
1: Iya betul.
0: Tapi cukup aware, nanti kita jadi lebih hati-hati. Iya. Jadi kita tahu gimana
1: dengan
0: cara kerja.
1: Dengan sekitaran kita ya Kak, dilihat betul bagaimana ciri-ciri copet itu. Iya. Atau mungkin dia gak ada niat, tapi setelah melihat, mungkin dia jadi ada niat, jadi kita bisa lebih aware gitu loh.
0: Iya, betul sekali. Untuk itu ya responders, sebelum kita lanjut ke film selanjutnya nih yang masih ada ya tentunya.
1: Yeah.
0: Kita dengarkan dulu deh, karena ada requestan lagu dari para responders kita, yaitu datang dari di live TikTok yang request Take You Dancing. Dan juga ada Janji Palsu nih dari Bang Daun Jatuh. Untuk itu kedua lagu ini akan menemani kamu. So enjoy for your song.

0: Hai teman-teman, sorry ya gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

0: Satu lagu dari Armada Asal Kau Bahagia sudah bawa kita masuk ke topik ketiga kita di siang hari ini. Dia menjadi topik terakhir tentunya referensi tontonan Responders. Tapi film ini bakal tayang di tanggal 3 September ya, yeah. Kak Nica.
1: Ongoing.
0: Ongoing judulnya.
1: Bapak Mukibar, jenis film ini drama, sport, komedi. Produsernya
0: Yovenel Supangkat, Patricia Gunadi, dan Garnet Geraldine. Adapun sutradaranya ialah Odi Harahap dan ditulis langsung oleh Titin Watimena dan juga Aaron Hart.
1: Dan diproduksi oleh Entelecare Media Indonesia. Cast Fedi Nuril, Ali Fikri, Tanta Ginting, Nesha Chandria, Auge Vintinius, Fidi Bule, Jaitof Tiger, Cemen, Didi Mursidi, Yabes, Rian Reza, dan Jabrik.
0: Adapun sinopsis dari film ini mengangkat cerita tentang Warto yang diperankan oleh Fedi Nuril, seorang penjual ikan sekaligus mantan kiper Tarkam, ingin membantu anaknya yaitu Dino, seorang striker berbakat, menang Tarkam Super Cup agar dilirik pencari bakat. Tapi hubungan ayah dan anak yang telah lama renggang ini membuat Dino enggan menerima bantuan Warto. Saat tim kebanggaan Dino, Serigala Sakti, dibajak konglomerat lokal tepat sebelum final, Warto melihat kesempatan terakhir untuk memperbaiki segalanya. Ia nekat membentuk ulang tim dari para serigala tua yang kini sudah jadi bapak-bapak pasar yang terdiri atas kuli panggul, hansip, montir, hingga beberapa preman serta satu kiper yang tak lain dan tak bukan adalah dirinya sendiri. Kira-kira mampukah seorang bapak memenangkan pertandingan sekaligus merebut kepercayaan anaknya? Temukan jawabannya tentunya dalam film ini yang bisa Responders tonton mulai tanggal 3 September mendatang. Dan kayaknya sebelum kita menutup perjumpaan kita di siang hari ini, kita dengarkan dulu deh satu lagu special request dari Kak Manis yaitu Olivia Ridigo berjudul Less.

0: wish, I wish, I wish you loved me less. Oke, gak kerasa ya Nica, kita sudah di menit 56 tentunya di siang hari ini. Itu artinya kita harus tutup dulu, tutup kembali dan tentunya program Respon 40 Music. Dan program ini akan kembali hadir esok hari masih dengan jam yang sama, jam 12 siang hingga jam 3 sore. Selain ini akan ada program Lama Bana, Basamo Unidila yang ala Sumangek Bana. Di samping awak gini.
1: Iya, nyetungguannya awak kiranya ya
0: kan? Iya, itulah. Dan tentunya dan sana banyak maaf dari Marin dan Nica ya. Selama 3 jam tadi mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Ataupun tingkah laku yang kurang berkenan juga selama di live TikTok. Untuk itu Marin pamit.
1: Nica pamit.
0: Kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Menang.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita angkat dulu telepon kita baru. Assalamualaikum, alah ado mama yang menelpon bersama kita di sore hari. Kita angkat dulu teleponnya di sana. Halo, assalamualaikum mama.
1: Bila?
0: Iya ma.
1: Belum tanya lagu Arai Shano ya.
0: Nak ngarai Shano?
1: Yo.
0: Dari Eli Kasim.
1: Jadi lah.
0: Ade, salam salamnya untuk siapa mak?
1: Untuk
0: Ade. Adi mama. Iya mama.
1: Halo.
0: Oke.
1: Penyanyi.
0: Oke mama. Nampaknya tak putus ya mama. Yo Adi mama. Eli Kasim ya mama. Ngarai Siano. Beko dilaputarkan ya mama. Yo. Ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan deh. Masya Allah. Baru assalamualaikum. Kita lah bergabung mama bersama kita di sore hari ke Dunsana. Tentunya senang sekali rasanya bisa kembali hadir menemani Dunsana di program Lama Bana Onde. Alahadolo saminggu dilana basuwo sama Dunsana, Dunsana panangadila di sore hari ya. Dan tentunya di hari Sabtu, di hari Sabtu 29 Agustus 2026 Allah di akhir-akhir bulan ya, Allah bulan-bulan tua wak ya Dunsana ya basopo. Tentunya Dila akan menemani Dunsana dari jam 3 sampai jam 6 beko dengan requestan-requestan serato lagu-lagu dan denang-denang minang kesayangan Dunsana. Nah untuk Dunsana yang request-request bersama Dila di malam di sore hari ko ya boleh bana ya gabung saja langsung bersama Dila melalui kontak kita di 082155668003 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 081662293. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Dunsana yang request-request melalui sosial media boleh bana. Nanti akan kita putarkan ya Dunsana di Respon Radio 93,0 official. Tentunya di sore hari ko tidak hanya Mama Charlie yang sudah bergabung melalui telepon bersama kita, kali ko juga ada Bunda Dua Putri yang Allah mengiriman requestannya di pagi, di sore hari ko bersama Dila. Kita bacakan dulu requestannya. Sore nak Dila, sore juga Bunda, tetap semangat terus ya, always dong Bundaku. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Dendang.

Timur dari Rido Zulma featuring Aniq. Salam-salamnya untuk semua Crucial Respon dan semua responders, istimewanya untuk Nak Dila tentunya. Mad Weekend ya, makasih. Mad Weekend juga Bunda, ditunggu lagunya ya. Nanti akan kita putarkan. Dan tentunya Dun Sana tidak hanya Bunda Dua Putri di WA sudah bersama, sudah menyapa lo kita ya Dun Sana ya. Ada pula yang menyapa kita, ada Uda Ardi MJM yang alah bergabung bersama kita di sore hariku. Kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dila alias Uni Manis. Iya udah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uda Ardi, CEO Mitra Jaya Mandiri di Monas Pasar Usang, new request lagu Minang yang berjudul Semakin Parah dari Silva Hayati. Salamnya untuk Dila, Cici, Cila, Serato, Sado, Kru, Respon Radio FM dan Sultan Letter W, Uda Jess, Uda Sultan Pemenan, Bunda Queen, Ami Yumna, Mama Charlie Sikumbang, Mama Ampe Saudara dan Mama Dua Putri, Pak M dan fans atau pendengar setia Respon Radio dimanapun berada. Terima kasih Dila, udah tunggu requestannya di Radio Respon yang oke punya. Oke udah, ditunggu lagunya ya udah, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya Dun Sana, kita putarkan dulu 3 lagu spesial requestan dari Dun Sana kita yang alah bergabung bersama kita di sore hari ko. 1 lagu dari Elikasi Mengarai Siano, spesial request dari Mama Charlie Sikombang.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirtamiharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, untuk meraih sukses kita perlu mempunyai gambaran dari suatu big picture, yakni visi kita. Sama seperti seorang arsitek perlu mempunyai gambaran akan rumah apa yang akan dibangun, bagaimana arah cahaya matahari, arah angin, lingkungan dari bangunan itu, dan sebagainya. Demikian juga dalam membangun kesuksesan Anda, seluruh data perlu terkumpul dulu, baru si arsitek mulai bekerja, menyusun secara detail, dan membangun gedungnya. Anda pun perlu memiliki gambaran menyeluruh dari seluruh impian Anda. Arsitek harus mempunyai bayangan dari impian si empunya rumah, lalu menuangkannya dalam suatu perencanaan yang matang, kemudian baru mewujudkan rumah itu. Demikian juga dengan kita yang ingin sukses. Kita harus mempunyai suatu rencana atau gagasan yang baik dan matang dalam melaksanakan visi kita. Semua itu akan membawa kita menuju sukses. Oleh karena itu, lakukanlah.
0: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa. Sukses untuk Anda.

Ya, satu lagu dari Silva Hayati, Semakin Parah ya. Special request dari Uda Ardi yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya masih ditemani bersama Dila di sore hari ko ya, tentunya untuk Dunsana yang new request-request. Boleh bana ya, langsung saja bergabung bersama Dila. Seperti Mama Charlie Sikumbang yang alah telepon bersama kita, atau Uda Ardi dan Bunda Dua Putri yang alah merequest melalui WA, boleh bana bergabung di kontak kita ya di 08215566803, dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Tentunya untuk Dunsana yang request-request melalui sosial media, boleh bana ya gabung di Respon Radio 93,0 official. Kali ini sudah bergabung bersama kita ada Abang Silva ya, yang menangakan satu lagu dari Bumi yang berjudul Japui Tabao. Adih, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada Bang November yang menangakan satu lagu dari Kintani, Cinto Apo Adonyo. Oke, nanti akan kita putarkan yo. Dan tadi juga ada yang bergabung pula Kang Mas yang ini mendengarkan satu lagu dari Elisa yang berjudul Lingkaneh. Adih, di kulik beko ya Dila, nanti lah kulik lagunya aman tuh. Beko dilah kulik lagunya. Dan tentunya untuk Dunsana yang masih new request bersama Dila di sore hari ko ya, masih ditunggu requestan-requestan terbaiknya sampai jam 6 beko. Dan untuk Dunsana, kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Bumi ko ya, special request dari Abang Silva yang sudah request bersama kita di sore hari ko.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Lingkan nih dari Elisa ya. Tentunya lagu ko dun sana mana nyunda ya, bertanya-tanya nda apa sih lingkan nih itu. Lingkan nih itu lingkaran rotan atau bambu yang bisa digunakan sebagai alas pariyo atau kuali ange dun sana. Tentunya secara filosofi mendalam makna lagu lingkan nih dari Elisa ko berjudul bermakna menceritakan tentang konflik rumah tanggo akibat ucapan dan perlakuan kasar ya dan sana yang tareh manaruh hingga memicukan pertengkaran hebat dan merusak keharmonisan rumah tanggo. Dan tentunya pernah disinggung dalam sebuah liriknya lingkaneh tadi, indak ditimbang kata batarimu buruk batuka bayak bakurang. Menggambarkan situasi katiko seseorang, seorang mengecek tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Ucapan yang keluar itu selalu berupa keburukan atau kritikan, sementara kebaikan pasangan wakko tidak pernah dicaliaan atau menurut waktu adalah hal yang ketek atau diabaikan ya dan sana. Dan tentunya pertengkaran yang membakar hubungan ada di lirik Allah membaru apinannya lo raso mamarun si rumah gadang, yaitu mengibaratkan ya konflik yang Allah gadang angek kayak api nalah tabakar rumah gadangnya, simbol rumah gadang atau keluarga, dan hubungan yang semula hangek kini terancam hancur akibat ego dan emosi. Oh berarti iko lingkan nih kok kayak bayo perilaku seseorang atau pasangan awak yang indak sesuai dengan permintaan awak gitu nak, tidak sesuai dengan baa bantuannya rumah tangga tu nak sesuai dengan dunia sana ya. Dan tentunya masih akan ditemani bersama Dila di hari ko, dan sudah banyak pula yang bergabung bersama kita di sore hari ko. Kali ko sudah bergabung bersama kita ada Bang Putra yo yang new mendengarkan satu lagu dari Eno Viola featuring Tommy Bolin yang berjudul Dorak Dorai, dan ada pula special request dari Kak Indri tadi yang new mendengarkan satu lagu dari Najwa Hasanah yang berjudul Menanti Cewek Cinta. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan, dan tentunya untuk sana yang masih new request bersama Dila ditunggu saja satu lagu dari Eno Viola featuring Tommy Bolin Dorak Dorai special request dari Bang Putra.
1: Dorak Dorai.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Najwa Hasanah, Menanti Cewek Cinta, special request dari Kak Indri yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya lagu ko menjadi lagu penutup kita di jam pertama, dan Dila akan kembali lagi di jam kedua dengan requestan-requestan dun sana kasak dunyo yang Allah bergabung bersama Dila. Dan tentunya lagu dari Hadina menutup perjumpaan kita di jam pertama ko, dan akan dibuka dengan satu lagu dari Anggi Rains featuring Yaya Nadila, Lah Cukui Umur, special request dari Bang Ipan.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda lah cukup umur ya. Special request dari Abang Ipan yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini. Dan tentunya masih akan ditemani bersama Dila dengan requestan-requestan 100 lagu-lagu dan dendang-dendang Minang Dunsana di jam kedua kue Dunsana. Dan tentunya Hariko sudah bergabung bersama kita. Dunsana kita ya, yaitu dari jauh ke Dunsana, dari NTT ada Udaroni ya. Pendeh Udaroni yang Allah bergabung bersama kita di sore hari ini. Kita bacakan dulu requestannya di sana. Assalamualaikum Dila. Waalaikumsalam. Ajo, udah ya, udah. Salam dari Jawa Timur NTT. Iyo, udah. Salamnya buat responden Sadoa Lahe, terkhususnya buat adik penyiar dan pendengar sederetan Flores. Lagunya Renima Antayo Antatido. Jangan lupa putaran lagu Wepong di Adih yo, Abang Udaroni, nanti akan kita putarkan lagunya. Dan tentunya di sore hari ko ada Bang Rizky Ardi yang alamu nak mencigok-cigok bersama kita. Alah tibol di Jawa Bang Rizky Ardi gini yo katanya. Ni request lagu dari Ipang featuring Kintani yang berjudul Kawin Tapaso. Adih, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan ada pula tadi special request dari Mama Anjeli yang Nio mandangakan satu lagu dari Amelia featuring Ibel Santoso yang berjudul Sapayuang Suku. Oke, ditunggu lagunya mamaku yang nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Renima featuring Dayu Koto, Antayu Antatido, special request dari Udaroni.

kamu suka ngomong, suka buat konten, atau punya suara yang unik? Eits, pernah gak kepikiran kalau suara kamu itu sebenarnya bisa jadi skill yang menghasilkan cuan? Nah, kalau selama ini cuma kepikiran, sekarang waktunya untuk naik level. Yuk, join Define Your Voice Character on Your Stage dengan tema Dari Suara Sampai Jadi Cuan di Era Digital. Di sini kita bakal belajar langsung bersama Arief Budiman, Presiden KVDAI, Komunitas Voice Over, Dubber, Announcer Indonesia, sekaligus penyiar RRI Jakarta. Catat tanggalnya ya, Jumat 21 Agustus 2026, pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Pendaftarannya cuma 50.000 aja loh. Yuk, temukan voice karakter kamu on your stage dan siapa tahu suara kamu jadi jalan buat cuan di era digital. Daftar sekarang di 0822-6197-6681. Kita ulangi sekali lagi, 0822-6197-6681. Yuk, temukan voice karakter kamu on your stage dan siapa tahu suara kamu jadi jalan buat cuan di era digital. And see you there!

0: Sapa Yang Suku, special request dari Mama kita ya, Mama Angeli yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kah. Dan tentunya masih bersama Dila, masih dengan requestan-requestan dun sanak kita yang Allah bergabung. Tentunya lah banyak ya dun sanak kita yang Allah request bersama Dila di sore hari kah. Kali kok ada Keisha, apakah Keisha masih di dalam? Keisha kalau masih di dalam angkat tangannya ya Keisha ya. Oke, kita angkat teleponnya, cik-cik loh. Nah. Kita angkat dulu telepon dari Uda Sultan RW ya. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baaka banyo Uda.
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah baik ya.
1: Iya. Baik bana aku ha.
0: Baik bana aku. Den.
1: Wah. Nadila bala kini kabar tu.
0: Alhamdulillah sehat Uda.
1: Alhamdulillah. Ma kawan aku.
0: Itulah Dila nak diajak kawan kini dua orang ada di bakawan awak.
1: Iya, bakawan cici, bakawan. Marin bakawan. Apa kok Dila ndak? Atau orang nama kawan jadi Dila kini kok?
0: Itulah mungkin iyo tu mana.
1: Ambil lah kawanan kena lah. Yang mana kawanan?
0: Lai, banyak.
1: Dari kawanan. Saudara-saudara yang ada di rumah maupun di mana aja berada, tolonglah kawan Dila. Nah, nampak temuan anda kek di sana tu.
0: Ayo.
1: Nah, kalau awak lah awak tu lah lebih cerah bu sinan.
0: Ayo.
1: Bantu Pak Amrullah. Ini setuju Pak Amrullah tu.
0: Iyo Pak Amrullah lah jarang lo bergabung gini ya.
1: Ayo mak tu dapat Pak Amrullah tu sedang panen ni ko, masih sedang mapan padinya.
0: Atau
1: menjamu padinya.
0: Iyo.
1: Siap mengidiak tang tu.
0: Iyo.
1: Ko dari apa mengidiaknya ruah hari Minggu tang ah. Untuk ini masih menjamu atau apa ya, jangan beko tumbuh-tumbuh lah pada gitu nak.
0: Oh, betul dah yo.
1: Ya, minta lah barih kanyo.
0: Hah, jangan lah.
1: Kalau Dila tak barih nak aduh.
0: Jauh aja akhirnya udah.
1: Nah, ya beko di beko kalau Pak Amrullah tu dah kalau Dila banyak aku lagi aja pergi mari.
0: Iyo lah nak.
1: Oh, saya fanu hari je kanyo pergi.
0: Udah lagunya kita kah?
1: Ayo lagu lah ya. Lagu kini ko nan jokan dua ngomong ko salah sai tu. Jo kanduang mengko selesai.
0: Jo kanduang mengko selesai.
1: Iyo. Jadi Dila lah tu. Kalau ada kanduang dah selesai tu.
0: Susi. Susi.
1: Ayo, Susi Dewi. Dari Dewi Susi tu.
0: Susi je Dewi.
1: Jadi. Ayo tu. Better way dah teman nak.
0: Okay.
1: Enggak salah Dila nambah lagu sama kawannya.
0: Iyo.
1: Tu lah. Salamnya lah aku ha.
0: Iyo, salamnya.
1: Anu pertemu salamnya aku untuk Dila aku. Assalam teragak puga kalah balagi lo ada terang do ko celoteh wah.
0: Iyo lah seminggu lah moye udah ya.
1: Iyo lah seminggu lah moye Sabtu je gi Sabtu lo ya. Awak besar sebok. Entah lagi dia nak ujar.
0: Iyo. Karena
1: nak lu lupa tu krunya radio respon gitu tu ha.
0: Iyo.
1: Nak lu lupa tu aduh Pak Amrullah. Aduh udah beng. Udah jazz. Udah Ardi, udah Sultan Paminan, udah itu, ada Ryan, ada Daleo, ada Jutu Bunda Queen, sama Kak Uci, sama Bunda Dua Putri, Nenek Yumna, ada Jodi bungkuih lah Dila.
0: Okay.
1: Di bungkuih ini kau mana pun menengai lalu TikTok, Instagram. Twitter, Facebook, frekuensi Jati, frekuensi 93.0 FM.
0: Ade.
1: Salam sadolah.
0: Oke, Ajo, ditunggu lagunya Jo nanti
1: akan. Iya, di Ajo tunggu di sekod di laputar sana tuh.
0: Ade.
1: Nah, spesialnya kok ha? Untuk yang menemani itu.
0: Ade Jo. Oke, jadi tunggu lagunya Jo.
1: Jadi terima kasih Dila.
0: Iya, sama-sama Jo.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uda Sultan RW yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko ya. Tentunya lagu dari Dewi ya, Susi Jo Dewi. Jokan doang mangko selesai. Oke, Dila minta dulu lagunya ya Uda, nanti akan kita putarkan. Dila minta dulu lagunya. Dan tadi ada special request dari Keisha yang nyium mendengarkan satu lagu dari Rayola featuring Rido Zuma featuring Aniki yang berjudul Batamu Darah Tasiro. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan ada pula special request dari Ryan yang nyium mendengarkan satu lagu dari Ratu Si Kumbang yang berjudul Gungguan Adenai. Dan ada pula tadi dari Abang Kito Dari Abang Rid, dari Bang Rida ya dan sana ya. Abang enggak Bang Rida dan lupa pula kami namanya Abang Koha. Ayo Abang ajo kita Abang lo patutlah enggak connect kan ajo awal yang mendengar satu lagu dari Lingka Swas, dari Zalmon yang berjudul Lingka Swaso. Oke, untuk itu satu lagu dari Rayola featuring Aniq featuring Ridho Zulma, Batamu Darah Tasiro.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah?
1: Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra,

Ya, satu lagu dari Zalmun Lingkas Waso, special request dari Abang Kito ya, yaitu Abang dari Ajo Awal yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya lagu dari Ajo ko sudah menghantarkan kita di menit ke-53 di program Lawak Bana. Tentunya masih ada request-request terbaik di sana kita yang alun kita putarkan di sore hari ko. Kali ko sudah bergabung bersama kita ada Abang Daun Coklat yang mau mendengarkan satu lagu dari Ipang featuring Rayola yang berjudul Rantau dan Pajawah. Dan ada pula special request dari Uncle yang new mendengarkan satu lagu dari Ovi Fristi yang berjudul Janji Nan Badutoi Adi. Ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Tentunya untuk dun sana tetap stay tune bersama Dila di sore hari ko dengan requestan-requestan terbaiknya di sore hari ko dun sana. Dan untuk itu satu lagu dari Ipang featuring Rayola, Rantau dan Pajawah, special request dari Bang Daun Coklat di sore hari kok.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tadi kita putarkan ya satu lagu dari Ovi Fristi, Janji Nan Badutoi, special request dari Uncle yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya masih ditemani bersama Dila satu jam ke depan ya Dun Sana ya, dengan requestan-requestan terbaru Dun Sana dan terbaik Dun Sana di sore hari kok. Dan kali kok sudah bergabung bersama kita ada Abang Pices yang nyo menangkat satu lagu dari Yen Rustam yang berjudul Tapasong Cinto Talarang, dan juga ada special request bulo dari Bang Fendi yang nio mandangakan. Bang Fendi, oh tidak ada Bang Fendi ternyata ya, dari Bunda Syahni ya yang nio mandangakan lagu. Kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum Dila. Waalaikumsalam Bunda. Putan lagu Habih Tidak Basiso Cik Dila, salamnya khusus untuk alumni SMA Negeri 1 Batang Anai angkatan 2003-2004, special group Kecebong dimanapun berado, salam Taraga dari Bunda. Untuk respon da, salam spesial sadonyo 100 pendengar respon radio program Lama Bana, jangan lupa salamis Bunda Syahni di Asrama Haji. Oke Bunda, ditunggu lagunya ya Bunda ya. Karena iko lagunya ala di request lo tadi sama Bang Pacapua, berarti lagu Bunda sama Bang Pacapua sama ya Bunda ya. Oke Bunda, ditunggu lagunya. Oke ada Bunda Queen yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Kita angkat dulu teleponnya di sana. Halo. Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda cantikku.
0: Iya Bunda.
1: Mari
0: Dila Bundaku.
1: Lah ya, ada pula kita salah ya.
0: Iya, ada pula salah ya. Gimana ini?
1: Apa-apa lah, kali salah pasti deh.
0: Iya.
1: Dila nggak kuliah nih.
0: Oh, kalau Sabtu Dila nggak kuliah, Bunda.
1: Oh gitu, iyalah. Nggak apa-apa.
0: Tapi lagu
1: kalau ini pantasnya bisa siang ya.
0: Iya, tapi lagu Bunda udah nggak bisa request lagi nih, Bunda. Udah penuh.
1: Enggak boleh gitu kan, masuknya dengan itu telepon.
0: Oh iya, tapi udah penuh gimana nih Bunda?
1: Nanti kalau ada nanti itu aja lah ya.
0: Apa Bunda?
1: Putarkan aja. Kalau bisa nanti ada waktunya diputarkan aja.
0: Iya, apa lagunya tuh Bunda?
1: Oh ini aja apa? Apa ya? Itu apa tuh? Dari Odi Malik.
0: Odi Malik, apa judulnya Bunda?
1: Apa ya? Bukit Lantiak.
0: Bukit Lantiak. Bancana Bukit Lantiak, Bunda.
1: Iya.
0: Oke. Salam-salamnya buat siapa nih, Bunda?
1: Tuh, Anandaku. Nenggelis Dila, semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar aktivitasnya ya. Dan juga untuk Mak Cari Cikumbang, Pak Amrullah, Pak Jun Amin, udah beng-beng, Ngaji Leterwe, ada Sultan Pawinan, ada Bunda Dila, ada Mak Uci, Bunda Pelapa, ada Nenek Yona, Mama Anjeli, Bunda Dua Putri, Andung Melani, ya, ada Oma Mutia, ada Bang Aan, Bunda Jess, Bunda Zida, Alek, Aju Adi, Bang Rehan, Arayan, Anjang, Rafi, Afi, Fitro, dan Bunda Safa gitu ya. Ada juga yang di apa? Yang di Bengkulu siapa? Ada tuh baru.
0: Oh, Bang Sanjaya, Bang Sanjaya.
1: Nah ya, salam ya untuk Bang Sanjaya ya yang di Bengkulu.
0: Oke, Bunda.
1: Udah ini belum.
0: Apa Bunda?
1: Sudah bergabung ya?
0: Ah, belum Bunda.
1: Nah ya, mudah-mudahan dia bergabung nanti ya. Makasih ya, Nandaku.
0: Iya Bunda. Oke Bunda, Dila puterin lagunya ya Bunda ya.
1: Nah, diputar.

0: lah kalau
1: iya.
0: Yang telpon-telpon ini itu yang dulu kan ya sayangku.
1: Iya sayangku, oke sayangku, ditunggu lagunya ya sayang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda kita ya, Bunda Queen sudah bergabung. New lagu dari Odi Malik, Bancano Bukit Lantik. Tadi ada special request dari Bunda Shani sama Bang Pacapua yang new dengarkan satu lagu dari Rayola yang berjudul Habis Tiada Basiso. Dan ada pula special request dari Uda Jazz yang new mendengarkan katanya tadi Bayang Kasih di Malaysia Madi Gubarsa. Oke udah ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan ya udah ya. Dan tadi ada special request pula dari Bang Dean yang nih mendengarkan satu lagu dari Mira Suara yang berjudul Pisau Bamato 2. Oke Bang Dean ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk Don Sana yang masih new request, yang masih new request bisa requestnya karena requestannya lah penuh di sore hari kok. Ya satu lagu dari Rayola, Habis Tiada Basiso, special request dari Bang Pacapua dan Bunda Shani.

Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, satu lagu dari Mira Suara Pisau Bamato Duo, special request dari Bang Dean. Alah, menemani kita di sore hari ko ya. Tentunya di sore hari ko sudah bergabung pula bersama kita ada Abang Godiva yang Nio mandangkan satu lagu dari Balkis Putri Alexa yang berjudul Di Mimpi Dila Datang Juo. Mbak Apun lo, mbak pun namo tu Dila Datang Juo. Rasanya nak main-main ke mimpi Bang Godiva. Kau udah nak judul lagu ya Di Mimpi Datang Juo. Kece, nyonan elo-elo ya Bang Godiva ya. Dan tentunya ada special request dari Uda Jazz. Kita bacakan dulu requestannya. Bayangkasnya di Malaysia Madi Gubar Sadila. Salamnya dari Dajes Bungkui Kami saja ya Dila. Semoga pendengar respon radio sehat selalu. Amin. Oke, udah ditunggu lagunya yo. Nanti akan kita putarkan. Dan tentunya tidak hanya Uda saja yang request. Tadi ada pula Pak Edi yang request lagu dari Rayola yang berjudul Bayang-Bayang Rindu. Dan ada pula special request dari Abang Amai. Bang Ahmad Iqbal. Salah dilaku pandai-pandai magih nama orang nak. Bang Ahmad Iqbal nyonangkan satu lagu dari Uria Novita, Rato Denai. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan Balkis Putri Alexa, Di Mimpi Dila Datang Juo, special request dari Bang Godiva.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

Urianovita Ratto Dena yang special request dari Bang Iqbal yang sudah bergabung bersama kita dan sudah menghantarkan kita di menit ke-57 di program Lama Bana. Tentunya dalam mengucapkan terima kasih banyak untuk Dunsana kita yang telah bergabung dan request-request bersama Dila di sore hari ko. Tentunya program Lama Bana akan kembali hadir di hari Sabtu, tentunya masih bersama Dila yang akan menghoyak sore Dunsana di sore harinya. Dan tentunya di Minggu Bisuak tetap ada Lama Bana ya Dunsana ya. Dan tentunya untuk Dunsana, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.0 FM karena akan ada program terbaik unggulan kita, yaitu program Nusantara yang menyajikan requestan-requestan lagu-lagu lagu-lagu Batak, lagu-lagu Timur dan juga Jawa. Bersama rekan Dila ada Kak Marin dan temannya nanti ya Dunsana. Dan untuk itu satu lagu dari Yen Rustam, Tapasong Cinta Telarang, sudah menutup menjadi lagu penghantar dan penutup kita di jam terakhir program Lama Banako. Dan Dila mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di program-program selanjutnya. Dan untuk itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next time and dadah, bye-bye.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93, dari Pasar Kasang, Padang Pariaman 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, responers dimanapun berada, berjumpa kembali kali ini dalam program Nusantara. Bersama Marin dan tentunya juga
0: Jejel di sini yang akan menemani responers di 3 jam ke depan ya, Rin. Dari pukul 6 ini sampai pukul 9 malam nanti.
1: Iya, tentunya dengan berbagai lagu-lagu daerah dari 3 budaya, mulai dari Indonesia Timur,
0: betul,
1: Jawa dan juga Batak. So, untuk responers yang mungkin lagi rindu kampung halamannya, lagi rindu mungkin dengan lagu-lagu daerah dari 3 daerah ini, bisa langsung bergabung bersama kita di malam sore hari ini ya.
0: Iya, betul. Bisa bergabung melalui DM Instagram kita atau Facebook kita dan TikTok kita di Respon Radio 93,0 official, atau bisa melalui WhatsApp kita nih di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930.
1: Iya, dan tentunya juga kita akan memulai live TikTok kita di TikTok.
0: Di TikTok.
1: Dan tentunya juga bisa request dari Facebook, Instagram, dan DM aja dengan ID yang sama, yaitu Respon Radio 93,0 official. Kita tunggu requestan terbaik. Dan kalau udah request, tentunya gak afdol kalau gak dengerin juga lagunya, bisa dari aplikasi Radio Jati atau dari streaming di www.responradio.com. So, jangan sampai ketinggalan karena cuma sampai jam 9 malam. Untuk itu, karena belum ada yang bergabung, kayaknya kita putarkan deh satu lagu pembuka untuk program Nusantara di malam hari ini ya. Datang dari Osen Huta Sowit, Sada Dua Tolu. So, selamat mendengarkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, seorang pemimpin harus berani bertindak untuk menjalankan perubahan dalam organisasinya. Pemimpin demikian perlu melihat apa yang diperlukan untuk perubahan, lalu mengilhami orang lain melakukan tindakan perubahan itu. Dalam dunia yang selalu berubah ini, perubahan yang nyata adalah usia kita dan fisik kita, serta perubahan itu sendiri. Jadi masalah organisasi atau orang yang selalu mau berubah bukanlah hal baru. Hanya sayangnya banyak organisasi atau orang tidak sadar untuk mengikuti perubahan. Mengapa hal itu terjadi? Mereka memang tidak mau berubah. Tidak heran mereka jauh dari kemajuan dan sukses. Kebiasaan itu adalah hamba yang terbaik atau majikan yang terburuk. Semuanya tergantung pada pilihan Anda. Jika Anda mau berubah, lihatlah dunia di sekeliling Anda pun akan berubah dan akan membawa kegairahan tersendiri bagi Anda. Jadi, mengalirlah bersama perubahan yang ada untuk sukses Anda.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Jajel Marin di sore hari ini ya, Responers.
1: Betul, tentunya tadi juga sudah berkumandang azan sholat maghrib. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk semua Responers, tentunya khususnya yang ada di sekitaran Pasar Kasang dan Padang Pariaman.
0: Betul.
1: Dan di malam hari ini masih dalam program Nusantara ya.
0: Iya, masih dalam program
1: kita Nusantara. Masih temani weekendnya Responers, khusus di weekend aja.
0: Di khusus di weekend
1: iya.
0: Aja.
1: Dari jam 3 tadi kita hoya dengan lagu-lagu Minang. Di jam 6 sampai jam 9 kita putarkan dengan alunan musik dari berbagai daerah, khususnya daerah Batak.
0: Betul.
1: Minang, Jawa, dan juga Timur.
0: Indonesia Timur ya.
1: Dan sudah ada yang bergabung di sore hari ini dari Bunda Dua Putri yang sudah menyapa kita semua.
0: Iya.
1: Tapi tadi sebelumnya juga sudah ada Om Bo ya, yang sempat kita putarkan sebelum azan lagunya dari siapa nih Kak? Yang judulnya Mutiara. Yang judulnya Mutiara dari Pasar Ibu kalau gak salah nih. Iya, dari Jazz Pasar Ibu, Mutiara Dingo Lucky. Dan tentunya juga ada requestan lagu kedua dari Om Boy nih, yaitu
0: dari Mardua Holong dari Mega Trio.
1: Oke, ditunggu nanti lagunya ya Om, kita putarkan satu-satu. Juga ada dari Bunda Dua Putri nih, yang sudah menyapa. Tapi juga ada salam-salam dari Om Boy. Salam untuk semua Responers, spesial buat cantik aja. Aduh, ini klepek-klepek kayak tadi bilang cantik. Cantiknya tuh, cuantik gitu loh.
0: Cuantik.
1: Cuantik, kalau kata orang Jawa, cuantik pol gitu.
0: Cuantik pol, itu udah cuantik,
1: udah mentok
0: iya,
1: tuh.
0: Cantik paling
1: mentok
0: gitu.
1: Salam kenal juga dari Om Boy untuk Kak Jajal sebagai penyiar
0: baru.
1: Salam
0: kenal Om Boy.
1: Om Boy nanti Kak Jajal nih bakal menemani hari-hari Om Boy.
0: Hari-hari Om Boy.
1: Tapi hari-harinya di udara, di Respon Radio tentunya. Dan selain Om Boy juga ada Bunda Dua Putri ya Kak. Boleh dibaca dulu Kak Jajal.
0: Kata Bunda Dua Putri, malam Nak Marin dan Nak Jajal.
1: Malam kembali Bunda.
0: Bunda Dua Putri request lagu judul Ikan Nae di Pantai dari Alfred Greggs.
1: Iya.
0: Yang kedua
1: Didia Rokapi
0: dari Rita Butar-Butar.
1: Betul.
0: Selamat untuk semua kru.
1: Salam-salam untuk semua kru Respon dan semua Responers istimewa
0: untuk Ananda berdua. Terima kasih.
1: Terima kasih Bunda. Salam kembali dari kita untuk Bunda dan keluarga di malam hari ini ya Bunda. Lagunya akan kita putarkan setelah backsound yang satu ini.
0: Betul.
1: So, untuk Responers jangan sampai ketinggalan juga. Boleh langsung bergabung aja bersama kita di malam hari ini. Bisa di 082155668003 atau 08116622930.
0: Bisa juga melalui DM Facebook kita atau Instagram kita dan di TikTok kita nanti ya di @responradio93.0official.
1: So untuk itu karena Bunda Dua Putri dan Om Boy sudah bergabung langsung saja Ikan Nae di Pantai dari Alfred Greggs dan juga Mardua Holong akan kita putarkan. So enjoy for your song.

0: Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio.
1: Radio keluarga Anda.
0: Mendua holong dari Omega Trio, artinya mendua hati. Wah, kenapa Om Boy, siapa yang mendua hati ini Abah?
1: Waduh.
0: Apakah racun-racun itu si yang menyamar CEO itu yang mendua hati Abah? Ini kayaknya Abah karena terbawa kah suasana
1: di Dracin, ya, makanya ya. Kayak wah teringat Mardua Holong.
0: Iya, biasanya kan di Dracin itu kan tiba-tiba ada yang mendua hati.
1: Betul.
0: Ya, karena akhirnya terbongkar statusnya menjadi seorang CEO. Dia pun akhirnya yang dulu awalnya dia menghina-hina si yang katanya apa bukan siapa-siapa ini, ternyata dia orang yang ada apa-apanya,
1: yang ada apa-apanya,
0: dia langsung baik hati, mendua hati.
1: Mendua
0: memang
1: hati.
0: Selain mendua hati juga bermuka dua biasanya kayak gitu.
1: Betul sih biasanya ya kalau
0: iya
1: kayak gitu
0: kan?
1: Ya.
0: Tapi emang seru banget nontonin Dracin sih. Oh, walaupun sekarang juga Aduh,
1: kata Om Boy.
0: Langsung dijawab Om Boy. Apa yang ada nih, Mbak? Aduh. Tapi emang kayak nonton Dracin tuh gregetan gak sih?
1: Betul, betul. Sebenarnya kayak dibanding kualitasnya, dibanding drakor tuh emang sebenarnya Dracin kurang ya. Tapi entah kenapa alurnya itu mau bikin kita penasaran.
0: Iya kan?
1: Bagus sih untuk
0: dan cara ini. Pemenggalan episodenya juga mungkin kayak betul. Mau gak lanjutin tapi penasaran
1: iya,
0: gimana
1: betul,
0: endingnya
1: betul.
0: Oke lah, terima kasih Om Boy. Walaupun sambil Dracin, sambil dengerin Respon Radio tentunya.
1: Tetap
0: Sekali mendayung, dua tiga pulau terampau. Dan juga kita masih punya lagu-lagu ini.
1: Betul.
0: Masih ada lagu dari Bunda Dua Putri yang belum kita putarkan ya Kak. Dan untuk semua responders di malam hari ini yang mau request lagu juga masih bisa dan masih kita tunggu, langsung aja gabung di
1: Love TikTok kita atau nanti kita Love TikTok ya.
0: Iya betul.
1: Di Facebook atau DM Facebook atau Instagram kita di @responradio93.0 official atau di WhatsApp kita nih. Di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-936.
0: Iya, yang mau mengudara suaranya mungkin bisa di 0811 ya. Karena 0821 itu khusus untuk WhatsApp aja. Tapi di 0811 itu bisa langsung mengudara, bisa nelpon di malam hari ini. Siapa tahu mau mengudara duet suaranya bareng Marin dan enggak duet lagi kita, tapi trio. Kayak trio ambisi, enggak nyanyi. Cuman ya siaran aja kita bertiga ya. Kita tunggu, sambil menunggu kayaknya kita dengarkan dulu beberapa lagu. Salah satunya lagu requestan dari Bunda Dua Putri.
1: Didia
0: Rekapi dari Rita Butar-Butar. Dan selamat mendengarkan.

93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Iya, lagu lagu Didiah Rongkapi dari Rita Butar-Butar telah mengantarkan kita di menit terakhir di jam pertama ini. Ya tenang aja, Jajal akan balik lagi di jam kedua. Jajal dan Maren akan balik lagi di jam kedua, yaitu masih di program yang sama, yaitu program program Nusantara. Nah, jadi untuk responers yang ingin request lagu yang dari Jawa, Indonesia Timur atau Batak, itu masih kita tunggu responers. Responers bisa langsung menuju ke sosial media kita atau di WA kita ya. Untuk itu, untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, ada lagu dari Tresno Takkan Mati dari NDX AKA.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: TikTok. Jadi untuk responers yang mau gabung dari Live TikTok, langsung saja sudah masuk ada Bunda Queen. Kita angkat dari Bunda Queen di malam hari ini. Halo bundaku sayang.
1: Halo juga cantik manis berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar bunda-bunda?
1: Alhamdulillah
0: sehat bunda. Oke, bunda udah makan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Udah makan malam bunda tuh?
1: Udah.
0: Waduh, kayaknya nih apa nih hari ini menu bunda makan malam nih? Penasaran kemarin nih.
1: Oh, tadi.
0: Hari ini bunda ya. Makan masak apa
1: oh,
0: ya?
1: Oh, apa? Dari luar negeri aja lah itu.
2: Apa tuh?
0: Apa tuh bunda?
2: Yang Prancis-Prancis itu apa ya, tuh bunda?
1: Iya, dari luar negeri Prancis.
2: Tapai bunda?
1: Sudah itu ada rebus. Apa tuh rebus Prancis juga.
0: Oh,
1: ya nah. Dari Prancis juga deh. Dari luar negeri tuh, jangan diwilat.
2: Itu
0: paham.
2: Lama tuh mah bunda.
1: Paham ya.
0: Nah, bunda
1: jangan bilang kentang aja. Ini orang-orang luar tuh makannya kentang, kita juga.
0: Oh,
1: ya
0: iya
1: kan?
0: Betul.
1: Bikin apa kan? Seperti ubi kayu, ubi Prancis itu kita rebus. Kalau dapat yang bagusnya, nanti kita bikin kastela. Nah.
0: Oh, nih. Baiklah,
1: bunda. Gina bagus, kan? Nah,
0: iya.
1: Itu. Bunda mah sering kayak gitu.
0: Oke lah. Bunda, di malam hari ini, apa lagu daerahnya kita putar nih, bunda? Lagu
1: dari siapa? Dari apa aja lah. Dari Es Lilin.
0: Es Lilin. Aduh, belum ada bunda ternyata.
1: Dari Sunda ya?
2: Iya Sunda, tapi belum ada bunda.
0: Belum ada.
1: Ada
0: bunda.
1: Tuh?
2: Belum.
1: Oh belum. Dari apa aja lah? Suwe ora jamu mas.
0: Okay.
1: Ah,
0: ora jamu.
1: Dari Jawa.
0: Oke, coba dikari kak. Ora jamu.
2: Ora jamu.
1: Iya.
0: Belum ada juga nih kayaknya bunda. Waduh.
1: Dari Jakarta?
0: Belum ada bunda, mungkin kita masih menambahkan, tapi besok kita tambahkan bunda. Mungkin sekarang boleh cari lagi bunda, lagunya kira-kira apa?
1: Oh, dari Jakarta ada?
0: Lagi Jakarta nih lebih ke Betawi, belum ada juga
1: bunda. Jali.
0: Oh, belum
1: ya.
0: Ada. Jali-jali.
1: Iya, itu Nusantara juga kan?
0: Oh iya, tapi sekarang lebih ke Jawa bunda, Jawa, Batak, sama Timur. Betawi kita belum masuk bunda.
1: Oh, Timur.
0: Iya.
1: Ini aja lah ya.
0: Apa?
1: Dodoy si Dodoy dari mana tuh?
0: Dodoy si Dodoy. Bentar ya bunda. Salam-salam dulu bunda. Kalau kayak gitu biar kita bantu cari.
1: Salam pertama tentu untuk Ananda berdua yang cantik manis itu. Ini Marin kan dengan Cici ya?
0: Enggak, dengan
2: Jajel sekarang bunda.
1: Iya.
0: Dengan nah, Jajel
1: itu. Bunda. Kadang-kadang kalau udah di itu makanya orang banyak juga yang apa tuh bunda aja yang selalu niter apa masih ada juga. Itu kalau udah berdua, kalau udah siaran itu tuh mirip-mirip aja suaranya.
0: Aduh.
1: Iya, katanya enggak kan? Nah, mirip bunda juga itu.
0: Oh iya baiklah.
1: Kalau kita nggak dengar benar gitu mirip-mirip deh.
0: Iya ya, banyak juga yang bilang
1: kita
0: gitu.
1: Kita salamin
0: bunda.
1: Dulu ya. Salam pertama untuk si cantik manis berdua.
2: Ya bunda.
1: Marinan Cici.
0: Jajal bunda, penyiar baru Jajal.
1: Oh iya Jajal, iya.
2: Bunda.
1: Atuh kan, Jajal mirip. Mirip caranya dengan apa kan? Nah itu. Semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses ke depannya ya.
2: Amin
1: ya rabbal alamin. Dan juga untuk semua kru-kru kita salamin juga, salamnya sama dengan doa yang sama untuk Dila, untuk Marin, untuk Ica, untuk

0: Jojo, untuk Aul, untuk Piko dan juga Silvano Arya.
1: Iya, Bunda.
0: Nah, untuk apa lagi ya? Pak
1: Untuk
0: Amrullah,
1: iya.
0: Mak Charlie Sikumbang, ada juga untuk Pak John Al-Amin,
1: Iya.
0: Uda Beng-Beng, Ajele Terwis, Sultan Pamena, ada Bunda Dila, ada apa Dila juga. Sudah itu untuk Amak Kak Uci, Bunda Palapa, ada juga Bang Rehan, ada
1: Iya,
0: Bang
1: Bunda.
0: Ryan, ada Ryan ya
1: Iya,
0: di mana tuh di
1: Di
0: Bang
1: Pekanbaru
0: Kinang ya.
1: baru, iya Bang Kinang, Bunda.
0: Iya, ada Nenek Yona, ada Mama Anjeli, ada Bunda Dua Putri, ada An Dua Melani, ada Pak M, ada Oma Mutia, ada Bang Aan, Uda Jess, Bunda Sidan, ada Alek, ada Ani, Pak Anjang, Raffi, Aki, dan Fitro, dan Bunda Safa, gitu ya.
1: Oke, Bunda.
0: Ada yang dari ya, Pak? Dari Bengkulu siapa tadi?
1: Bang Sanjaya, Bunda.
0: Ah ya,
1: Bunda,
0: Pak Sanjaya gitu
1: dibungkus
0: ya.
1: aja salamnya ya, Bunda. Kita bungkus aja
0: Iya,
1: salamnya
0: oh
1: semua, Bunda.
0: iya.
1: Lagu Bunda belum ada
0: Udah
1: juga,
0: itu
1: Bunda.
0: ya, udah ada tuh
1: Belum,
0: nyanyinya.
1: belum, Bunda. Itu dari Melayu Jambi, belum ada kita lagunya, Bunda.
0: Oh, kalau dari apa ada?
1: Dari apa?
0: Dari Kalimantan ada?
1: Belum ada, Bunda. Kita masih pengembangan, jadi masih di Jawa, Batak sama Timur, Bunda. Baru lagu-lagunya. Nanti coba kita
0: Oh.
1: tambah, kita
0: Iya,
1: kembangin lagi
0: tambah
1: ya,
0: ya
1: Bunda.
0: nanti ya, karena kita ini kalau Nusantara mah hampir hampir semuanya aja.
1: Iya,
0: Nah,
1: iya
0: dan juga
1: benar.
0: ini aja lah dari Batak aja lah.
1: Apa tuh,
2: Apa
1: Bunda?
2: tuh, Bunda?
0: Ini Butet.
1: Oke.
2: Butet.
1: Oke, Bunda, ada lagunya ditunggu ya, Bunda. Nanti lagunya.
0: Ada ya.
1: Ada.
0: Terima kasih dan
1: Sama-sama, Bunda.
0: semuanya udah disalami.
1: Iya.
0: Makasih.
1: Oke, Bunda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: Waalaikumsalam.
0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Bunda Queen tentunya sudah bergabung di malam hari ini ya, Jajel.
2: Iya, betul.
1: Dan kita akan putarkan terlebih dahulu lagu requestan dari
2: Bang
1: Gilang yang sudah bergabung request lagu dari Nina judulnya
2: Engkang
1: serta lagu dari Bunda Dua Putri nanti yang akan menyusul. Dan buat responder yang juga mau bergabung langsung saja kita tunggu sebelum jam kedua ini berakhir.
2: Betul.
1: Dan sebelum kita berpisah dari program Nusantara. So enjoy for the song.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu Butet ya tentunya. Jadi bawa kita flashback. Kak Jajal tau gak cerita lagu ini?
1: Apa tuh?
0: Ya jadi lagu ini menceritakan tentang kesedihan seorang anak nih, yang orang ayahnya tepatnya itu lagi berperang dan anaknya ini lari, anaknya ini lahir gitu. Iya, ini lagu requestan dari bundaku ini malam hari ini ya. Dan tampaknya sudah masuk telepon dari Uda Fitro. Kita angkat dulu telepon dari Uda Fitro. Oke, assalamualaikum Uda.
2: Halo Malik, Jijel.
1: Iya, Buda.
2: Selalu apa kabar Malin sama Jajel?
1: Kabar baik udah di sini.
2: Oh iya, tadi siang nggak mau angkut program bungkus atau dia awak kalau tadi pagi tuh siang awak jago.
0: Oh iya, ba tuh udah kini request apa udah?
2: Oi, lagu enggak Jajel. Aku body patah-patah dari di Pak Aura ada.
0: Oke, body patah-patah. Ada udah. Salam-salamnya udah untuk siapa udah?
2: Salam kamu ke Jajel sama Malin yo.
1: Iya.
0: Betul udah.
2: Iya. Tadi pagi sama Cici yo, anu yo.
0: Iya udah.
2: Buku, yo.
0: Iya udah.
2: Yo, salamku buat Cici kan ya. Di siang malam sama Ica.
0: Iya.
2: Ini sama Jajel.
0: Iya.
1: Iya, udah.
2: Gato. Bungoku enggak masuk.
0: Alah, lah gabung tadi udah. Untuk siapa salam-salam?
2: Oh, iya enggak. Oh, gato. Bukan KKW. Oh, gato. Di TikTok banyak atau memanggang enggak aku enggak bisa wak batu
0: siap-siap
2: ya. Oh spesial istimewa itu untuk Malin sama Jajel.
1: Oh iya udah
2: enggak oh iya ala makan malam kok Jajel sama Malin kok
1: ala udah
2: gimana ngasih ya
1: anda ala udah
2: ala aku iya kita enggak kok ayo enggak dia wak awak gimang nasi atau awak bayang nggak nasi goreng nggak dia bayang dia bayang Malin sama Jajel beko pulang di hari malam beko kan jadi apa takut awak jadi kan
0: oke udah ditunggu beko lagunya udah
2: sampai bertugas assalamualaikum terima kasih Jajel Malin selamat menunggu berkatku
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah masa tentunya requestan dari Uda Fitro.
1: Iya.
0: Tapi sebelum ke lagu Uda Fitro tadi juga sudah ada requestan dari live TikTok kita yaitu Bang Aksenan ya. Bandung juara dari AOX Asep. Dan juga ada requestan dari Bang siapa Kak Jajel? Yang dari, request dari stasiun balapan
1: dari Didi Kempot dari Bang Pacapuah.
0: Okay.
1: Dan juga ada Jogja Istimewa ya nanti deh.
0: Iya, untuk itu kita putarkan dulu satu persatu dari Bang Sena Bandung juara. Selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih di program yang sama, yaitu program Nusantara, yaitu bersama Jejel dan Marin di malam hari ini.
1: Betul, kita baru dengerin lagu dari Didi Kempot ya.
0: Iya.
1: Sang, nih kemarin Bapak Campursari ya.
0: Bapak Campursari.
1: Almarhum Didi Kempot tentunya. Dan kabarnya sekarang karya-karya dari Didi Kempot ini sudah makin dilestarikan oleh anaknya nih Kak Jejel. Jadi diturun-temurun kan. Jadi biar karya terus hidup tentunya.
0: Bagus banget nih, walaupun kita Gen Z, kita tidak boleh melupakan apa yang telah menjadi dan membangun kita sampai saat ini ya Marin ya.
1: Jadi ibaratnya darah seninya tuh turun
0: turun langsung ke anaknya. Dan itu bagus banget sih. Jadi pagi mungkin orang-orang Jawa senang banget sama lagu-lagu Didi Kempot gitu kan.
1: Bener.
0: Itu jadi salah satu hal yang bagus banget untuk diteruskan.
1: Iya, dan tentunya kita berharap juga musik-musik daerah ini juga gak kalah saingnya. Dan sekarang juga alhamdulillah musik-musik timur juga makin meroket. Banyak musik-musik daerah yang terus bahkan juga dikenal oleh masyarakat luar negeri ya.
0: Iya,
1: semoga
0: betul
1: musik-musik daerah juga gak kalah dengan musik-musik pop. Dan tentunya karya-karya seni musik kita bisa terus meroket. Dan salah satunya dari program Nusantara ini, kita mau ngajak semua pendengar mungkin yang berasal dari berbagai daerah untuk mengenal lagu-lagu dari berbagai daerah juga. Walaupun sekarang ini hanya 3 daerah yang masih bisa kita putarkan.
0: Betul.
1: Baik itu Jawa, Batak dan juga
0: Timur. Yeah.
1: Jadi gak apa-apa nanti perlahan kita bakal mengembangkan kembali
0: kita
1: program Nusantara ini ya. Jadi sabar responders, ditunggu terus nantinya kita bakal upgrade dan agar lebih baik lagi gitu.
0: Betul.
1: So kita masih punya lagu requestan tadi kalau kita ke Jawa, kali ini kita ke Jogja.
0: Betul, ini kita ke Jogja dan kotanya katanya kota istimewa.
1: Iya betul, kemarin punya baju Jogja istimewa nih, gak tahu.
0: Tapi memang Jogja ini salah satu kota yang istimewa dan berkesan mungkin ya.
1: Betul. Bahkan nama berkesan daerahnya pun daerah istimewa gitu.
0: Iya betul, berkesan dengan gudegnya.
1: Gudeg, jalan-jalannya.
0: Jalan-jalan ya.
1: Pokoknya betul, banyak, tentunya bahkan banget juga ada orang yang punya kenangan di kota Jogja. Dan di malam hari ini juga sudah masuk requestan dari Bang Pisces Boy, Alaido Gemaineng, dari Juli Manurung. Tentunya kedua lagu ini akan menemani malam hari kita sebelum kita berpisah nantinya. So untuk itu Jogja istimewa, special request dari Bang Benny akan menemani kamu. Selamat mendengarkan.

0: 93,6 FM Resmo Radio, radio keluarga Anda. Di malam hari ini masih bersama Jajal dan Marin.
1: Tentunya. Dan kita sudah putarkan satu lagu dari Bang Pichesmo ya. Dan ternyata lagu ini sudah membawa kita di penghujung jam yang kedua.
0: Kedua, waduh gak terasa ya. Cepat sekali berlalu ternyata. Nah untuk responders yang masih mau request nih, masih ada slotnya teman-teman.
1: Iya, tapi kita tutup dulu perjumpaan kita di malam hari ini ya Kak Jajal.
0: Betul.
1: Dan kita akan kembali lagi nanti di jam ketiga, jam terakhir kita, tepat jam 8. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus sambil menutup perjumpaan kita di jam yang kedua ini. Bakal kita putarkan satu lagu special request dari Bang Aul, tapi cowok. Waduh, Bang Aul udah gabung lagi nih. Rindu banget dengar suara soft spokennya Bang Aul.
0: Betul. Nah untuk itu,
1: satu lagu special request dari Bang Aul berjudul
0: Tarik Balik dari Mama Ten.
1: Selamat mendengarkan.

0: karena ada kau yang buat
1: senyaman. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Sedikit kita mungkin membahas ulas, tentang lagu ini ya, ngulas lagu ini. Sebenarnya lagu ini sering banget dikaitin dengan lagu-lagu mistis ya, atau lagu-lagu yang menakutkan.
1: Betul,
0: beberapa responders. Jadi sebenarnya kalau kita baca juga nih dari ringkasannya ya, dari penyanyinya itu, makna ini sebenarnya yang diciptakan oleh seorang seniman bernama Sukab Jiman.
1: Sukab Jiman.
0: Di mana tahun 1995 lagu ini sebenarnya lagu kerinduannya. Kerinduan kepada istrinya yang memang telah meninggal. Jadi setiap liriknya itu lebih menggambarkan kerinduan, cinta kasih, dan perasaan kasmaran. Sebenarnya makna dari Lingser Wengi ini menjelang tengah malam. Iya, jadi emang kadang kan lagu ataupun tengah malam itu memang rawan dengan rindu ya. Apalagi untuk sosok yang kita cintai, orang-orang yang dekat banget dengan kita. Seperti itu.
1: Jadi ini tuh sebenarnya ceritanya berarti backstory dari ini oke banget ya sebenarnya.
0: Karena kenapa ini diidentik dengan lagu-lagu horor karena sempat muncul menjadi sebuah lagu di sebuah
1: jadi
0: film horor
1: ya?
0: Tahun 2006. Jadi secara nggak langsung udah terjadi apa ya doktrin
1: di Indonesia.
0: Ini lagu yang menakutkan, tapi sebenarnya lagu ini lebih ke kerinduan.
1: Betul.
0: Seorang si pencipta ini lebih ke rindu di tengah malam. Jadi tengah malam itu dia rindu dengan istrinya, ada perasaan cinta yang rindu banget, cinta kasih dan juga kasmaran gitu, mengingat kembali
1: yang
0: kembali
1: dia tumpahkan
0: istrinya
1: lewat lagu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dan tentunya lagu ini juga enggak hanya lagu requestan dari responders yang pertama ya. Karena selain Bang Femi dia juga sudah ada yang request Bang Alvan, tapi ternyata mau minta tambah lagu lagi nih diganti biar enggak samaan gitu.
1: Betul.
0: Tadi Bang Fitro juga sudah bergabung, itu request lagu dari Faris Adam.
1: Yaitu Body Patah-Patah.
0: Iya, dan juga ada Bang Alvan, yaitu Statue.
1: Waduh,
0: ini sama-sama dari Faris Adam ya.
1: Betul.
0: Tapi juga selain ada requestan lagu, Bang Alvan juga punya kata-kata di malam hari ini, Jajel.
1: Iya, Bang Alvan bilang selamat malam minggu untuk kamu yang selalu ada di hatiku. Mencintaimu adalah hal terindah di setiap malam minggu. Jarak boleh jauh, tapi rindu ini tetap untukmu malam ini. Senyum manismu selalu menghangatkan malam mingguku.
0: Oh, aduh, siapa ini yang dapat kata-kata manis dari Bang Alvan?
1: Ini kayaknya Bang Alvan.
0: Apa nih?
1: Bang Alvan berebutan sama Bang Fendi. Kayaknya gara-gara mau ngasih ini deh.
0: Ngasih kata-kata
1: ini deh.
0: Tapi karena Bang Alvan juga stecu-stecu requestannya, jadi setelan cuek gitu loh. Jadi kayak nggak bisa nyampein selamat malam minggu untuk orang yang lagi senyumnya manis gitu. Apa Marin ini?
1: Iya, siapa nih? Di sini ada dua orang. Jadi tentukan pilihan mau Bang Alvan.
0: Iya, Bang Bulu juga nanya, "Oh, malming sekarang?" Iya, Bang. Makanya jangan terlalu sibuk kerja.
1: Waduh.
0: Ya. Ingat hari ini hari malam minggu, malam ini Abang Bulls tentunya.
1: Betul.
0: So, di malam minggu ini ya untuk kamu yang enggak malming, untuk kamu yang hanya di rumah aja, kita temani dengan lagu-lagu. Untuk itu satu lagu dari Faris Adam, Body Patah-Patah, akan kembali menemani malam minggunya responders. Jadi selamat mendengarkan.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: satu lagu dari The Boys Trio, Korban Setia, special request dari Bang Bulls. Tentunya di malam hari ini, aduh ini kayaknya yang lagi requestnya lagi kecewa banget karena diselingkuhi oleh kekasihnya karena cuan-cuan dan cuan. Iya ya, dari lagu ini aja juga ngegambarin gimana rasanya karena ditinggalin ya, ditinggalin.
1: Betul,
0: demi harta, demi kekayaan.
1: Waduh, ini biasanya cewek-cewek kadang juga ada ceweknya yang benar-benar dari nol, tapi ada juga yang dia tuh meninggalkan demi harta.
0: Aduh, dan emang ya zaman sekarang ini berbagai macam alasan.
1: Betul.
0: Untuk mengakhiri sebuah hubungan, ada yang katanya kamu udah gak worth it. Ah, itu
1: aduh,
0: parah banget sih.
1: Udah gak worth it.
0: Tapi ada juga yang masih nemenin dari nol sampai berkali-kali lipat nolnya.
1: Betul. Saran aku yang nemenin dari nol tuh emang harus banget dipertahanin ya. Jangan sampai dibuat kecewa. Terus juga kadang tuh itu yang bikin apa ya? Yang ibaratnya yang bikin orang yang nemenin dari nol tuh kayak aduh gitu, ternyata orangnya udah gak sayang lagi sama kita.
0: Nah ya, dan semoga yang request ini Bang Bulls, aduh Bang Bulls, semoga menemukan pengganti yang lebih baik, lebih baik. Betul. Dan lebih baik dari
1: amin.
0: Sebelumnya. Dan
1: amin.
0: Juga di yang nemenin dari nol hanya Mbak SPBU. Iya betul.
1: Waduh betul.
0: Gak hanya Mbak, mas-masnya juga.
1: Betul.
0: Kita mulai dari nol ya.
1: Kita mulai dari nol ya.
0: Di jokes bapak-bapak banget ini Bang Bulls.
1: Iya betul Bang Bulls.
0: Iya, dan di malam hari ini Kak, kita juga mau mengiringi doa juga untuk semua teman-teman yang ada di
1: Timur.
0: Pulau Kalimantan tepatnya ya. Kita doakan semoga segera turun hujan.
1: Amin.
0: Dan juga kabarnya di Palembang juga udah ada kebakaran Kak.
1: Oh jadi, iya, karena emang aduh, di daerah Sumatera ini emang udah gak turun hujan ya, udah lama juga.
0: Benar, daerah Sumatera juga daerah Jawa. Pokoknya untuk semua teman-teman yang terdampak bencana karhutlah, kebakaran hutan dan lahan, kita doakan semoga segera usai ya bencananya.
1: Amin.
0: Segera turun hujan, apinya padam, asapnya menghilang.
1: Iya, dan bisa masuk sekolah kembali ya, karena dengarnya lagi daring sekarang.
0: Iya, dan bisa kembali beraktivitas tentunya seperti biasa ya. Dan tentunya juga untuk teman-teman yang ada di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. NTT yang kemarin terdampak gempa bumi, semoga segera dipulihkan. Dan bisa kembali beraktivitas normal. Dan mungkin teman-teman yang punya rezeki lebih, mungkin bisa ikut berdonasi juga di berbagai aplikasi, sudah banyak ya.
1: Betul,
0: yang kemarin
1: aplikasi
0: lihat.
1: Ataupun mungkin ada
0: influencer
1: yang mungkin bisa mewadahi responders untuk berdonasi.
0: Iya. Pokoknya kita doain terus untuk semua masyarakat Indonesia dimanapun berada, dan teman-teman juga yang kemarin juga memperjuangkan hak suaranya di gedung DPR dan MPR ya. Semoga semuanya berjalan normal, nggak ada yang saling terluka, nggak ada makan korban.
1: Betul. Dan dibuang dengan selamat ya kemarin ya.
0: Semoga di 81 tahun Indonesia ini tentunya Indonesia makin sejahtera.
1: Amin.
0: Raknya juga mungkin semakin baik dan setiap daerah semakin maju.
1: Amin.
0: Karena kita bakal menyambut Indonesia emas di 2045 nanti.
1: Amin.
0: Apalagi bonus demografi kita yang semakin cepat ya. Kayaknya semakin dekat dengan bonus demografi. Pokoknya yang terbaik untuk Indonesia dan seluruh daerah di Indonesia. Mungkin salah satunya kita juga bisa mempertahankan lagu-lagu daerah.
1: Iya betul banget.
0: Dan kita bisa terus melestarikan lagu-lagu daerah, khususnya mungkin walaupun di Nusantara kali ini gak bisa semua daerah, tapi perlahan-lahan semakin kita kenal dengan 3 daerah ini, kita bakal kembangin juga tentunya.
1: Iya.
0: Jadi buat responders yang lagi rindu kampung halaman, yang lagi taraga kalau dalam bahasa Minang,
1: taraga
0: jo, lagu timur,
1: Jawa, atau lagu Batak,
0: bisa bergabung di malam hari ini tentunya. Iya. Dan sudah ada requestan lagu dari responder kita Bang Silo ya.
1: Bang Silo yaitu dari lagunya adalah berjudul Orang Baru Lebih Gacor.
0: Betul. Dan juga ada Bang Paca Pua tadi ya yang request lagu Lu Kenal
1: Veronica.
0: Tentunya nanti juga di tengah-tengah lagu ini akan ada pengumuman yang kita sampaikan. Jadi responder silakan didengarkan ya. Dan tentunya lagu dari siapa nih?
1: Cheslino.
0: Iya, Orang Baru Lebih Gacor atau Tor Monitor Ketua akan kita putarkan. Selamat mendengarkan.

0: Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Jajal dan Marin di sini yang menemani responder di jam 8:30 ini ya. Jam 8:30 lewat di program Nusantara. Nah, untuk responders yang masih mau requestan udah hampir penuh ya, Marin. Jadi yang mau kirim-kirim salam atau mau bercerita tentang mungkin waktu dulunya semasa di Nusantara, maksudnya kayak di daerahnya gitu, seperti apa, betul. Masih Jajal dengarkan dan Marin dengarkan juga ya, iya. Responders.
1: Dan responders tentunya juga yang lagi rindu mau sampaikan salam-salamnya untuk keluarga yang lagi jauh di perantauan, atau juga yang lagi LDR, lagi jauh dengan pasangannya, bisa langsung aja bergabung bersama kita di 0821-5566-8003 atau 0811-6622-9300. Dan tentunya juga yang mau bergabung di live TikTok ya, request lagu, kirim-kirim salam langsung di live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Tadi juga satu lagu requestan dari siapa nih, yang judulnya Lu Kenal Veronica,
0: dari Bang Pacapua.
1: Wah, dari Bang Pacapua sudah kita dengarkan ya.
0: Betul.
1: Sedikit tentang lagu ini, ternyata uniknya lagu ini dari materi stand up comedy.
0: Iya, berarti sesuai ya sama beat lagunya itu agak jenaka sedikit. Ternyata memang dari stand up comedy, ternyata orang-orang Indonesia ini sangat-sangat kreatif. Bahkan dari materi stand up comedy aja bisa naik menjadi lagu.
1: Betul, dan ini sebenarnya lagunya ngangkat parodi ataupun komedi percakapan sehari-hari yang santai aja. Tapi menjadi lagu yang paling populer ya,
0: sekarang
1: sering banget digunakan di berbagai FT TikTok tentunya.
0: Betul.
1: Dan sempat menjadi lagu dengan tren-tren TikTok nih.
0: Iya betul, bahkan Bang Indra Jegel itu ter-Veronica-Veronica nih, Marin. Kalau kita lihat di itu ya, di TV, kalau Wisa itu selalu nyanyiin lagu Veronica itu, Bang Jaya.
1: Memang laki-laki ini paling ikhlas aja diparodiin ya.
0: Betul.
1: Oleh cewek-ceweknya, oleh pasangannya, apalagi ngeliatin tren-tren TikTok nih.
0: Iya.
1: Itu kayaknya laki-laki yaudah deh, wes lapang dada ae.
0: Betul.
1: Okay. Dan ngomongin tentang keikhlasan juga ada nih lagu dari Dini Cak dan Lost Doll yang akan menemani kita di malam hari ini. Ini requestan dari Bang Silo.
0: Betul, Bang
1: yang,
0: Silo.
1: Iya, Bang Silo yang request lagu dari Bang Silo ya. Iya, Bang Silo.
0: Iya, Bang Silo, Bang Silo.
1: Ini Lost Doll judulnya. Jadi lagu ini ngeceritain gimana bentuk keikhlasan dan sikap lapang dada. Tapi ini bukan tentang pria yang sedang menghadapi pasangannya lagi main TikTok. Tapi justru seorang pria yang menghadapi kekasihnya yang masih berhubungan dengan sang mantan.
0: Waduh,
1: berarti pasangannya ya.
0: Iya, ini susah banget sih. Ini tahap yang susah dibilang, ibaratnya bisa kita bilang cowoknya ini pelarian ya.
1: Ah, betul, pasangannya di pelarian. Lost Doll itu dari bahasa Jawa gaul yang artinya lepas bebas, atau jalan terus, atau juga tanpa rem.
0: Lost Doll.
1: Gak ada remnya, betul. Berarti masih teringat terus. Dari lagu ini sebenarnya kita belajar kalau ada sikap pasrah ya. Sang pria memilih santai dan gak mau ngambil pusing, bahkan juga marah-marah walaupun dia tahu dan dia sakit diselingkuhi oleh pasangannya.
0: Berarti ikhlas ya, ya udahlah, yang penting kayak
1: betul.
0: Berarti ini mindsetnya tuh laki-lakinya adalah sometimes mungkin di satu hari nanti cewek ini akan luluh juga sama dia.
1: Betul.
0: Walaupun tidak hari ini.
1: Sebenarnya juga dari lagu ini si sang pria ini mau ngingatin sama mantannya. Bukan sama pasangannya. Kalau seandainya mantan itu tiba-tiba menanyakan kabar atau tiba-tiba ngubungi kita, itu bukan sekedar rindu-rindu biasa aja, tapi ada udang di balik bakwan.

0: Ada kita kayak sama-sama lapar nih kemarin. Kita langsung satu pemikiran bakwan.
1: Karena ngingetin udang, ngingetin bakwan, ngingetin yang lain-lain. Emang ini udah jam-jam untuk makan, tapi kita udah makan kok restorannya. Jadi kayak ada makna tertentu kalau seandainya pasangan mantan kita itu tiba-tiba ngubungi kita kembali. Gitu. Aduh, gimana sih kira-kira lagu dari Denny Caknan ini?
0: Iya,
1: langsung aja
0: kita dengarkan Close Door, Denny Caknan.

0: Pagi Besti, udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.
1: Ini ku siap untuk jalani hari ini.
2: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

0: 93 ke mana FM respon radio.
1: Radio keluarga Anda. Halo responless, masih bareng Jajalan Marin. Waduh, enggak kerasa banget ya Marin.
0: Apa nih?
1: Di udah 3 jam kita menemani responless dengan lagu-lagu dari lagu-lagu daerahnya ya.
0: Tentunya dari daerah timur, Jawa dan juga Batak. Dan tentunya senang sekali di malam hari ini kita bisa nemani responders.
1: Betul.
0: Bisa memupuk kembali rasa rindunya mungkin para perantau dari daerah Sumatera Utara, dari Pulau Jawa yang rindu banget diputerin lagu-lagu daerahnya, ataupun juga dari teman-teman timur, dan tentunya ini juga semakin buat semangat untuk ngelanjutin lagi aktivitasnya di hari-hari weekday yang mendatang ya.
1: Betul banget, yang seperti kita tahu juga ya Rin, orang-orang yang merantau tuh bukan cuma orang Sumatera Barat,
0: tapi
1: yang ke Jawa ya biasanya, tapi bisa jadi orang Jawa merantau juga ke Sumatera.
0: Betul, dan sayang sekali ya karena kita harus berpisah di malam hari ini.
1: Iya, betul banget.
0: Tapi responders tenang aja, program Nusantara masih akan hadir lagi di esok hari, karena ini yang akan menemani special weekendnya responders, tentunya dengan jam yang sama, jam 6 sore sampai jam 9 malam. Dan setelah ini kan ada juga program menarik lainnya, itu Jaga Malam bersama penyiar kita yang gak kalah luar biasa, yang siap menemani hingga tengah malam nanti.
1: Betul banget.
0: Untuk itu banyak maaf dari Marin mungkin kalau selama siaran ada kata-kata yang kurang berkenan ya.
1: Iya, atau mungkin perilaku kita yang kurang oke banget nih
0: di live TikTok ya. Mungkin ada yang mekena ke hatinya, tapi kalau jatuh hati, aduh jangan dulu, belum siap kita
1: belum
0: jatuh
1: siap
0: hati.
1: Kita juga satu jatuh hati, oke.
0: Dan semangat terus untuk responders, selamat melanjutkan aktivitasnya yang lagi malam minggu, hati-hati di jalan. Dan selamat bermalam minggu, serta yang mau istirahat juga selamat istirahat di malam hari ini.
1: Betul.
0: Serta semangat besok melanjutkan weekendnya, yang masih kerja di weekend besok juga tetap semangat. Dan semoga apapun aktivitas responders berubah dari lelah menjadi lila.

0: menjadi lillah.
1: Okay.
0: Untuk itu Marin pamit
1: dan Jajal pamit.
0: Kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. And see you bye-bye. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagu untuk menutup program Nusantara di malam hari ini dari Farel Prayoga. Ojo dibanding-banding ke.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang di program Jaga Malam bersama dengan Viko selama 3 jam ke depan di edisi 29 Agustus 2026. Ya, gimana nih respon semuanya hari ini ya? Gimana dengan aktivitasnya? Gimana dengan akhir pekan? Ya, respon lakukan, semoga apapun yang respon lakukan berjalan dengan baik tentunya, dan harapannya adalah respon sehat selalu. Anyway, jika lo tadi pagi ya, responer kalau masih ingat siaran dengan Viko, tadi Viko bahas tentang bagaimana sih kita kasih self reward kepada diri kita sendiri, kita mengapresiasi, menghargai, dan juga bagaimana caranya kita melihat bahwa satu ucapan thank you aja ke diri sendiri atas semua hal ya yang sudah kita berikan buat diri kita sendiri itu menjadi satu makna yang luar biasa. Dan malam ini kita melihat bahwa ternyata kita penting banget nih untuk melihat bahwa menjadi lebih baik itu bukan harus sempurna dulu ya kan. Nah, jadi oleh sebab itu responden semuanya tentu punya korelasi yang indah jika kalau kita sama-sama melihat malam ini bahwa menjadi lebih baik tentang bagaimana caranya proses itu memperbaiki kita sedikit demi sedikit. Dan gimana nih, apakah ada yang refreshing ya weekend, maybe ke Pulau Siranda atau ke ya ke tempat-tempat wisata lah pokoknya ya. Wah, karena gue udah weekdays, udah kerja ya kan, dari Senin sampai dengan Jumat. So gue pengen balas dendam dan pengen weekendnya kalau bisa nginep deh di tempat-tempat yang asik gitu ya. Nah, responer semuanya, apapun itu, semoga responer selalu merasakan bahwa penting banget untuk kasih self reward kepada diri sendiri. Entah itu punya planning untuk me time, gak hanya hari ini, besok juga punya planning me time juga boleh dilakuin. So thank you so much buat responer semuanya yang ingin kirim-kirim cerita atau berbagi cerita pada malam hari ini. DM Viko 082155668003. Takkan bisa dari 360 akan menemani responnya semuanya malam ini.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirtamiharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, dari pengalaman saya di dunia kerja, saya melihat jika organisasi tidak mau berubah, maka ia akan ditinggal oleh arus perubahan itu sendiri. Organisasi begini bahkan dapat menuju kematiannya sendiri, sehingga hanya kenangan yang ada dari organisasi itu. Apabila menurut teori ekonomi, sebuah organisasi mempunyai sebuah life cycle yang bergerak naik turun. Dalam dunia industri dulu kita mengenal banyak merek yang sangat terkenal, dan banyak merek lainnya yang populer. Namun, mereka sudah tidak ada lagi di pasar. Mengapa? Karena banyak di antara produk-produk masa lalu itu lupa untuk mengadakan perubahan. Tak heran mereka hilang dari peredaran dan mati. Bagaimana dengan usaha Anda?
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang dan selamat bergabung di program Jaga Malam bersama dengan Viko kembali tentunya, yang senang banget buat bisa nemenin responer semuanya malam ini. Buat responer semuanya di malam hari ini yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko ya, 0821-5566-8003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami nih, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Oke, responlah semuanya, kita bahas tema kita ya. Menjadi lebih baik bukan lebih sempurna nih. Selamat malam buat responlah masih terjaga malam ini. Mungkin ada yang baru pulang weekend, main-main, ada juga yang mungkin masih menyelesaikan tugas hari ini, ada yang sedang perjalanan pulang, atau mungkin ada juga yang sengaja mencari tempat teman untuk menemani malam. Apapun yang sedang responden lakukan malam ini, mari kita berhenti sebentar dan coba tanyakan kepada diri sendiri hari ini, apakah sudah menjadi lebih baik gitu ya, bukan lebih hebat, bukan lebih sukses, bukan lebih sempurna, tapi lebih baik. Karena kita seringkali terlalu sibuk mengejar versi diri yang sempurna sampai lupa menghargai diri yang sedang berproses. Nah, responden sudah banyak loh pekerjaan yang bagus, orang juga udah nikah, ada yang bisnisnya berkembang, dan itulah point of view kita melihat hidup orang lain. Sementara kita masih berjuang, masih belajar mengatur hidup, menjadi masih berusaha mengendalikan emosi, masih mencoba bangkit dari kegagalan, masih mencari tahu sebenarnya kita ingin menjadi siapa sih. Dan tanpa sadar kita membuat sebuah standar. Kita boleh bangga pada diri sendiri kalau semuanya sudah sempurna. Ya, pendengar atau responden semuanya, pada malam hari ini ada sesuatu yang sering kita lupakan, bahwa perubahan besar hampir selalu dimulai dari sesuatu yang kecil. Satu halaman buku yang kita baca hari ini, di mana satu kebiasaan buruk yang kita coba kurangi, satu keputusan untuk tidak membalas perkataan orang dengan amarah, satu kali kita memilih bangun lagi setelah gagal. Nah, bicara tentang apa kita berkata buruk, kebiasaan yang mungkin kita sering kali lakukan dan coba kita hindarkan. Dan malam hari ini Viko relate banget nih, Viko kayak ngerasa wah emosi banget gitu ya. Air yang harusnya sudah Viko ikat baik-baik tiba-tiba dicabut. Wah, gimana tuh perasaannya pas kita lagi nyuci gitu ya. Wow, pengen berkata kasar tapi mencoba untuk menahan, dan so hard, sangat tidak gampang ya ketika kita lagi emosi dan berusaha untuk kontrol itu. Tapi ya itulah yang harus kita lakukan, responnya semuanya, untuk mengupgrade diri menjadi lebih baik. Dan kalau malam ini responnya ngerasa belum menjadi seseorang yang responnya inginkan, jangan buru-buru membenci diri, jangan menganggap dirimu gagal hanya karena perjalanan lambat daripada orang lain. Nah, responlah semuanya, berhenti mengejar kesempurnaan, mulailah mengejar kemajuan. So stay tune terus di 93,0 FM.

0: siang ini enaknya ngapain ya? Buka FB dulu deh, update status.
1: Si Lisa main FB mulu.
0: Biarin. Lu juga kan?
1: Bentar dulu deh Lisa. Ini dapat info dari mana nih? Kalau hari ini BBM 300 dari pemerintah.
0: Ini loh Rin, dari grup WA tempat gue kerja. Gue copy paste aja sih. Kan informasi penting.
1: Wah, penting sih penting. Tapi ini berita palsu loh. Hati-hati loh, jangan sembarangan nge-share. Saring dulu, baru di-share. Sekarang berita palsu tuh sudah ada undang-undang IT-nya loh. Cepetan hapus dulu deh, mau masuk penjara gara-gara nyebarin informasi palsu.
0: Aduh, iya ya, gue hapus deh Rin.
2: Hentikan penyebaran informasi hoax karena terancam pidana atau hukuman. Sebelum menerima informasi, pastikan dulu kebenarannya. Jadilah pengguna smartphone yang bijak. Marilah kita lakukan gerakan Stop Hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

0: walk off, walk off, walk off, walk off. Get it?
1: Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Jaga Malam bareng Viko yang menemani Respon semuanya pada malam hari ini. Buat Respon semuanya yang ingin berbagi cerita bisa langsung DM Viko 0821-5566-8003. Tentunya bisa juga melalui media sosial kami. Ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Respon semuanya, jangan bandingkan bab 2 kita dengan bab 20 orang lain, ya kan? Tadi kita bahas bicara tentang menjadi lebih baik, bukan berarti kita harus sempurna. Dan sekarang Viko ingin mengajar respon semuanya melihat satu hal yang sering menjadi alasan kenapa sih kita merasa hidup kita itu gak cukup baik gitu ya. Jikalau kita berbicara perbandingan, ketika kita membandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain, kita melihat seseorang yang sudah berhasil lalu bertanya kenapa kok saya belum seperti dia gitu ya. Nah responer, mungkin sekarang responer sedang berada di fase hidup yang belum kita mengerti. Belum mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, belum mencapai target yang kita impikan, belum memiliki hubungan yang kita harapkan, atau mungkin kayak ngerasa kok ih kita jalan di tempat enggak melangkah kayak biasa step by step gitu ya. Kalau itu yang sedang kita rasakan, berarti kita ingin mengatakan sesuatu bahwa jalan pelang bukan berarti jalan di tempat. Nah kadang kita memang gak melihat perubahan kecil, perubahan besar karena kita terlalu dekat dengan proses. Seperti ketika kita bercermin setiap hari, kita tidak sadar rambut kita bertambah panjang. Oh ternyata kita udah berubah ya, kayak sadar begitu. Nah responer, refleksi malam buat kita malam ini, coba ambil waktu sebentar, gak perlu jawab keras-keras, cukup jawab dalam hati. Apa sih satu pesan yang bisa responer lakukan padahal dulu gak bisa gitu ya. Mungkin dulu terlalu takut sendirian, sekarang mulai nyaman dengan diri kita sendiri. Mungkin dulu kita selalu mencari pengakuan orang lain, sekarang kita mulai tahu nilai diri kita sendiri. Dan mungkin malam ini ada seseorang yang sedang merasa dirinya gak cukup baik, gak cukup pintar, gak cukup sukses, gak cukup menarik, gak cukup kaya, gak cukup baik juga. Dan untuk responer, tolong jangan jadikan suara di kepala kita tuh sebagai hakim yang selalu menghukum kita. Kalau boleh punya target, boleh punya berkembang, dan boleh ingin jadi hidup yang lebih baik. Anyway, responer semuanya, pada malam hari ini sudah ada yang bergabung ya. Bunda Dua Putri malam hari ini sudah bergabung sebagai pendengar setia Respon Radio. Wow, luar biasa sekali. Pada malam hari ini responnya semuanya, malam Nak Viko, dalam program Jaga Malam ini Bunda request lagu Langit Abu-Abu dari Tulus. Makasih. Oke, terima kasih juga Bunda ya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Langit Abu-Abu dari Tulus akan ya Viko putarkan spesial nanti buat Bunda yang sudah mendengarkan Respon Radio pada malam hari ini. Dan buat responnya semuanya juga yang ingin mungkin dengerin musik-musik favorit pada malam hari ini juga bisa bergabung nanti langsung DM Viko 0821-5566-8003. Bisa juga melalui media sosial, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Oke, responnya semuanya. Oke, beat kita masuk di Langit Abu-Abu dari Tulus akan menemani responnya semuanya malam ini.

0: Responer, bersiaplah untuk perjalanan musik lintas negara yang seru dan menarik.
1: Karena sekarang saatnya menikmati lagu-lagu terbaik dari penjuru dunia di program Treeverse. Treeverse adalah tempatnya para pecinta lagu-lagu Indonesia, mancanegara, dan K-pop bersatu. Dari ritme keji musik Korea, lirik mendalam musisi lokal, sampai suara powerful dari artis barat favoritmu, semuanya ada di sini.
0: Mau request lagu terbaru dari Jungkook atau cobek bareng Ed Sheeran dan Adele?
1: Mungkin lagi galau atau butuh sentuhan lokal dari Tiara Andini atau Andi Rianto?
0: Tenang aja,
1: Treeverse siap putarin semua permintaan responder. Dengarin Treeverse setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam sampai jam 10 malam hanya di 93,0 FM Respon Radio.
0: Jangan lupa responder yang jadi DJ-nya, karena semua lagu yang diputar adalah hasil request dan untuk responder. Kirim request lewat DM media sosial kami atau langsung aja WhatsApp ke 0821-5566-8003. Tulis nama artis, judul lagu, dan pesan singkat, biar kami bacain di udara. Karena musik itu bahasa universal, dan responder punya selera global.
1: Gabung bareng kami di Treeverse,
0: your global music destination.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Respon semuanya, tidak terasa di jam pertama kita telah usai. Dan kita akan balik lagi nanti di jam kedua, tetap bareng Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93.0 Respon Family Station. Selamat malam pendengar Respon Radio. Ya, selamat berjumpa kembali di program Jaga Malam bareng Viko tentunya, yang semangat banget buat nemenin responder semuanya yang lagi galau, yang lagi mikirin hari ini gak bisa ngerjain apa-apa. Apa kabar malam ini? Semoga di tengah panjangnya hari ya, yang mungkin melelahkan, malam ini responder semuanya masih punya sedikit ruang untuk bernafas, untuk berhenti sejenak dan mendengarkan isi hati sendiri nih. Karena malam ini kita gak akan bicara tentang bagaimana sih caranya menjadi manusia yang perfect atau sempurna. Malam ini kita akan bicara tentang sesuatu yang jauh lebih manusiawi, yaitu tentang menjadi lebih baik, ya kan? Karena mungkin selama ini kita terlalu sering melihat pencapaian orang lain, lalu melihat diri sendiri tuh berkata, kok saya belum sampai sana, kok saya belum menjadi orang yang seharusnya, kok saya gak bisa bahagiain orang tua, selalu ada kok saya gitu ya. Nah, responan semuanya, kita gak harus jadi sempurna untuk menjadi seseorang yang berharga, entah itu buat keluarga, buat pasangan kita. Kita hanya perlu terus bertumbuh, dan kalau hari ini belum bisa berlari, gak apa-apa, gak bisa berlari masih bisa berjalan. Ya, responan semuanya yang ingin berbagi salam atau berbagi cerita pada malam hari ini, DM Viko 082155668003. Ya, responan semuanya sudah ada yang bergabung. Pudan ya, Pudan Bang, request lagu The One Get The Getaway dari Katy Perry. Dan salam-salamnya untuk someone special. Rupanya sudah punya someone special. Okay. Someone special in another life ya, di kehidupan lain ya. Semoga kita bisa ketemu ujung bahagianya, bisa ketemu ketika terima undangan dari dia. Asik. Okay, akan segera Piko putarkan. Ini ada Kak Another. Jangan sampai salamnya buat Kak Another Uli ya. Mau request lagu Christian Perry, Jar of Heart. Okay. Ada juga yang sudah bergabung, Kak SF, Kak Windy pada malam hari ini. Kak SF, malam Kak, aku Caca dari fanbase Berbina, izin request lagu Haha dari Sabrina Leanor. Dan juga ada dari fanbase-nya Sabrina Leanor juga, Kak Windy, mau request puterin lagu Haha. Thank you. Oke, ditunggu lagunya akan Viko putarkan. Namun sebelum itu, dengerin dulu ya Kak Pudan lagunya. Stay tune always di 93.0 FM.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

93.0 Respon Family Station. Selamat malam Responan semuanya, balik lagi bareng Virgo yang menemani responan semuanya. Kita gak harus sempurna untuk berharga. Ya, buat responan semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, dan responer ingin cerita tentang apa yang responan lakukan hari ini kepada orang-orang spesial, ya bisa langsung DM Virgo 082155668003. Ya, responan semuanya, pernah gak sih responan kayak ngerasa harus menjadi lebih baik dulu sebelum akhirnya boleh merasa bangga pada diri sendiri? Harus punya kerjaan bagus, harus punya penghasilan yang cukup, harus punya pencapaian, harus terlihat kuat, dan harus bisa membahagiakan semua orang. Nah, disitulah problem terbesarnya. Dimana kita seringkali menjadikan kesempurnaan itu ya sebagai syarat untuk kita menghargai diri sendiri. Padahal manusia memang diciptakan untuk selalu benar, tidak diciptakan untuk selalu benar ya. Kita bisa salah, bisa gagal, sangat bisa. Kita bisa berubah pikiran gak? Of course. Kita bisa kehilangan arah, dan yang paling penting adalah kita boleh sedang tidak baik-baik saja. Responan semuanya, ada sesuatu yang mungkin setiap hari bekerja keras ya. Seseorang dia bangun pagi, berangkat kerja, pulang dalam keadaan lelah, dan mungkin sedang berusaha membantu keluarga, sedang nabung untuk masa depan, mungkin sedang kejar sebuah mimpi yang belum diwujudkan. Tapi setiap malam ketika melihat pencapaian orang lain di media sosial, dia ngerasa tertinggal. Nah, responan semuanya, kenapa sih kita selalu berpikir hal-hal seperti itu, overthinking di tengah malam ya? Nah, masalahnya kita hidup di dunia yang membuat kita merasa harus selalu menjadi lebih pintar, lebih kaya, lebih cantik, lebih sukses, lebih produktif, lebih populer. Sampai akhirnya kita lupa bahwa menjadi diri sendiri juga merupakan sebuah perjalanan. Dan kalau perasaan itu dibiarkan terlalu lama, maka kita bisa mulai membenci yang namanya proses. So, malam ini responan semuanya dengan tanya kepada diri sendiri, kenapa sih kok kita belum perfect? Apakah ada manusia yang perfect? Of course not. But ganti pertanyaan itu menjadi, apa sih satu hal kecil yang bisa kita perbaiki hari ini? Gak perlu 10 ya, gak perlu 8, gak perlu 9, cukup satu saja. Yaitu mungkin besok kita ingin jadi lebih disiplin, lusa kita ingin belajar jadi lebih sabar, dan juga hari berikutnya kita mulai menjaga ucapan, dan kemudian kita belajar mengatakan tidak pada sesuatu yang memang tidak baik untuk kita. So, buat respon semuanya, sudah ada yang bergabung, pendengar setia Respon Radio Pudan, request lagu pada malam hari ini, Cinta Pertama dari Sherina Munaf, Ego Padi Reborn dari Kak Afka. Akan segera Virgo putarkan, stay tune always di 93.0 FM BTW. Ada satu lagi, Kak Erpan ya, Sesuatu di Jogja. So, selamat mendengarkan.

0: Aduh, capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Ami baru pulang.
0: Iya nih, capek banget. Tadi ada acara sambil tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya. Habis itu jangan lupa cabut charger HP-nya. Kita harus hemat listrik.
0: Kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi kita ketahui bahwa 80% masyarakat Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20% belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon yang akan menghasilkan pencemaran.
0: Oh, terus gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini caranya. 1. Nyalakan lampu seperlunya. 2. Matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. 3. Cabut colokan charger saat tidak digunakan. Simpelkan caranya, masih sayang dengan bumi kita.
0: Yuk, hemat listrik!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93.0 Respon Family Station. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Jaga Malam bareng Viko yang menemani Respon semuanya malam ini. Buat Respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin hari ini Responder ingin berbagi cerita terkait dengan apa yang Responder alami hari ini, bisa langsung DM Viko ya 08215566 8003. Dan buat Responder semuanya yang baru bergabung malam ini, kita sedang bicarain satu hal sederhana tapi mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu menjadi lebih baik bukan lebih sempurna. Ya, tadi kita bicara tentang langkah kecil, tentang proses hidup, tentang bagaimana kita tidak harus selalu berubah dalam satu malam. Tetapi sekarang Viko ingin mengajar responden semuanya melihat sisi lain dari sebuah proses, ya kan? Karena ada satu hal yang sering membuat kita lelah ketika kita sudah berusaha tapi hasilnya kok nggak kelihatan. Gua udah belajar sebanyak mungkin, buku yang udah gua baca, gua udah kerja, gua udah nabung mati-matian, tapi kok nggak kayak tidak ada hasilnya begitu ya. Nah, bayangkan jika lo responden sudah mencoba berkali-kali, sudah belajar, sudah kerja keras, sudah berdoa, sudah memperbaiki kesalahan, sudah mencoba menjadi lebih sabar, sudah mencoba menjadi lebih disiplin, sudah mencoba bangkit, tapi kehidupan seperti tidak memberikan tanda-tanda perubahan nih, ya kan? Nah, kita seringkali mengira bahwa kita sudah melakukan sesuatu dengan benar, hasilnya akan langsung datang. Hari ini kita berbuat baik, kita ingin sesuatu yang kita lakukan dari perbuatan baik itu kita terima sesegera mungkin ya. Nah, itu namanya harus sabar dulu. Nah, kita ingin langsung pintar padahal gak mau belajar. Ya, kalau pengen pintar, belajar terus dengan konsisten, kita berbuat baik, kita berharap hidup langsung jadi mudah. Ya, semakin kita berharap hidup jadi mudah, semakin bertubi-tubi problem datang nanti, kita langsung burn out gitu ya. Nah, kita langsung menjadi versi terbaik dari diri kita. Inilah yang kadang membuat kita menyerah terlalu cepat. Kita melihat hari ini dan berkata gak ada perubahan sama sekali dalam hidup kita. Nah, responder semuanya, jadi malam ini buat responder yang sedang berada dalam fase di mana hasilnya belum terlihat, jangan buru-buru menyerah. Tanyakan kepada respon diri kita sendiri, apakah kita masih bergerak atau diam di tempat ya. Kalau jawabannya iya, lanjutkan. Gak harus cepat, gak harus sempurna, yang penting jangan berhenti. Dan kalau suatu hari nanti responden ngerasa sangat lelah, istirahatlah. Gak ada yang ngelarang istirahat juga kan. Ingat bahwa istirahat bukan berarti menyerah, berhenti sebentar bukan berarti gagal. Kadang kita memang perlu mengisi tenaga sebelum melanjutkan perjalanan. Nah, responden semuanya sudah ada yang bergabung tadi ya. Buat Kak Kafka, request lagu Tetap Semangat dari Bondan featuring Fade to Black. Dan ada dari Kak Rex Drive, judulnya Akulah Dia, Kak Azam. Ya sudahlah Bondan. Oke, selamat mendengarkan dan stay tune di 93.0 FM.

0: Aduh, capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Ami baru pulang.
0: Iya nih, capek banget. Tadi ada acara sambil tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya. Habis itu jangan lupa cabut charger HP-nya. Kita harus hemat listrik.
0: Kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi kita ketahui bahwa 80% masyarakat Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20% belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon yang akan menghasilkan pencemaran.
0: Oh, terus gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini caranya. 1. Nyalakan lampu seperlunya. 2. Matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. 3. Cabut colokan charger saat tidak digunakan. Simpelkan caranya, masih sayang dengan bumi kita.
0: Yuk, hemat listrik!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

Ya, 93,0 FM, respon radio-radio keluarga Anda. Tidak terasa responnya semuanya. Di jam kedua kita sudah selesai. Dan 2 jam mungkin terdengar panjang, tapi mungkin bagi responnya semuanya sedang mendengarkan sambil menjalani perjalanan pulang, menyelesaikan pekerjaan atau sekedar menemani malam yang sunyi, waktu terasa berjalan begitu cepat. Nah, responnya semuanya, jangan kemana-mana, kita akan ada jam ketiga bersama dengan Viko kembali. Stay tune terus di 93,0 FM.

0: Kapan? Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93.0 Respon Family Station. Selamat malam buat responder semuanya dimanapun berada. Ya, selamat datang kembali di program Jaga Malam bareng Viko pada malam hari ini. Buat responder semuanya, kita sudah masuk di jam ketiga. Ya, buat temenin responder semuanya, ya malam ini kita sedang membicarakan sesuatu yang sederhana tapi mungkin sangat berarti untuk perjalanan hidup kita, yaitu menjadi lebih baik, bukan lebih sempurna. Buat responder semuanya ingin berbagi cerita malam hari ini, langsung DM aja Viko 082-1556-8003. Ya, tadi Kak Eva sudah bergabung request Setia Bonar dengan judul Cinta Terakhir. Akan Viko putarkan spesial buat Kak Eva malam ini. Selamat mendengarkan.

0: 9 pemandu lagu diamankan Satpol PP dan Damkar Padang Pariaman dalam razia hiburan malam.
1: Tahukah kamu, ketika aturan mulai diabaikan, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh satu orang, tetapi oleh seluruh masyarakat. Jam operasional yang tidak dipatuhi, kebisingan yang mengganggu, atau aktivitas yang melanggar ketentuan dapat mengurangi kenyamanan lingkungan dan juga mengganggu ketentraman bersama. Jika setiap orang merasa bebas melanggar aturan, lingkungan menjadi tidak tertib, warga kehilangan rasa nyaman, dan suasana yang seharusnya aman berubah menjadi tidak kondusif. Padahal, ketertiban bukan hanya tugas pemerintah atau aparat. Ketertiban dimulai dari kesadaran setiap individu untuk menghargai hak orang lain dan juga mematuhi aturan yang berlaku. Mari menjadi bagian dari masyarakat yang peduli, patuhi aturan yang telah ditetapkan, hormati jam operasional usaha, jaga ketenangan lingkungan, dan saling mengingatkan dengan cara yang baik. Ketika setiap orang menjalankan perannya, kita sedang menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga harmonis untuk semua. Karena ketertiban bukan sekedar aturan yang harus ditaati, tetapi wujud dari kepedulian terhadap sesama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93.0 Respon Family Station. Selamat malam buat responder, balik lagi bareng Viko yang menemani responder semuanya malam ini. Kita kembali ngebahas tema kita tentang perubahan kecil dimulai dari kebiasaan kecil. Maksudnya perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil ya. Namun sebelum itu, buat responder semuanya yang ingin berbagi cerita bisa langsung DM Viko 082155668003. Responder semuanya, kalau kita diberi kesempatan untuk memperbaiki satu hal saja dari diri kita, kira-kira apa sih yang ingin kita ubah? Apakah kita ingin ubah pola pikir kita? Apakah kita ingin ubah cara kita bicara? Kebiasaan kita yang sering menunda? Kebiasaan kita yang mudah menyerah, terlalu memikirkan perkataan orang? Atau mungkin kita belajar lebih mencintai diri sendiri? Ya, menariknya ketika ditanya seperti itu, kita sering membayangkan perubahan yang besar terjadi dalam hidup kita secara langsung ya. Mulai besok saya harus disiplin. Mulai besok saya harus olahraga setiap hari. Mulai besok saya harus produktif. Mulai besok dan mulai besok. Dan biasanya semangat itu bertahan hanya beberapa hari saja loh, gak konsisten kita lakukan. Nah, kemudian kita kembali ke kebiasaan lama. Kenapa sih kok hal itu bisa terjadi? Karena kita mencoba mengubah hidup dengan langkah yang terlalu besar. Responder, kita ingin langsung menjadi versi terbaik dari diri kita. Padahal manusia tidak bekerja seperti tombol lampu. Gak bisa hari berantakan, besok langsung sempurna. Tidak terbentuk dari kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Cara kita berpikir, cara kita bereaksi, cara kita menggunakan waktu, cara kita memperlakukan orang. Dan hal itu sering kita lakukan. Coba perhatikan satu hari dalam hidup kita. Berapa kali sih kita mengambil ponsel tanpa alasan? Berapa lama sih kita menunda sesuatu yang sebenarnya bisa selesai dalam 10 menit. Berapa kali sih kita mengatakan kepada diri sendiri, nanti aja, besok aja, aku belum siap gitu ya. Kelihatan sepele, tapi hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari akhirnya menjadi pola. Nah, responlah semuanya. Jadi malam ini kalau kita benar-benar ingin menjadi lebih baik, jangan membuat daftar perubahan yang terlalu panjang. Pilih satu aja, satu kebiasaan, satu tindakan, satu hal yang bisa kita lakukan mulai besok. So, sudah ada yang bergabung tadi request lagu ya. Dari Kak Azam nih. Kak Azam Steju kembali tambah lagu dari Ismail, Closed Doors. Agak Viko putarkan spesial malam ini.

0: Responders. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Jaga Malam bareng Viko, tentunya yang semangat banget buat nemenin malam Respon semuanya. Buat Respon semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun, langsung DM Viko 082155668003 atau yang ingin berbagi cerita juga boleh. Tadi kita bicara tentang kebiasaan kecil, tentang satu langkah yang bisa kita ambil untuk menjadi sedikit lebih baik. Tapi ada satu hal yang sering membuat langkah itu bahkan tidak pernah kita mulai. Apa itu? Yaitu takut. Takut gagal, kita takut salah, takut ditertawakan, takut dinilai, takut mengecewakan orang. Dan yang paling sering adalah takut kalau ternyata kita tidak cukup baik. Pernah gak sih responden semuanya punya sebuah keinginan, mau mencoba pekerjaan baru misalnya, tapi kemudian muncul suara di kepala, kalau you gagal gimana? Kalau orang-orang bilang kita gak mampu gimana? Kalau ternyata kita memang gak berbakat gimana? Akhirnya kita gak melakukan apa-apa. Jadi kegagalan memang gak nyaman, kita bisa kecewa, rasanya sakit, kita bisa malu, kita bisa mempertanyakan diri sendiri. Gagal melakukan sesuatu tidak membuat kita menjadi manusia gagal. Nah, responden semuanya, Viko ingin memberikan satu izin kepada responden semuanya untuk izinkan diri kita untuk mencoba lagi. Gak harus langsung berhasil, coba saja. Kalau gagal kita belajar, kalau salah kita perbaiki, kalau ternyata tidak cocok ubah arah, dan kalau tidak harus tahu seluruh jawabannya sebelum mengambil langkah pertama, kadang jawaban baru muncul setelah kita berjalan. So, itu dia responden semuanya, tetap stay tune di 93,0 FM.

0: Mas. Kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku enggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik, buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku menang. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tidak terasa sudah 3 jam ya Viko menemani Ruang Dengar Responer dari jam 9 sampai dengan jam 12 malam. Terima kasih buat responer semuanya yang setia bergabung di program Jaga Malam bareng Viko. Dan Viko sangat senang banget bisa nemenin malam responer semuanya. Terima kasih sudah bergabung dari awal sampai akhir di program Jaga Malam saat ini. Dan kiranya apapun yang kita bahas malam ini tentang bagaimana caranya kita melihat bahwa ya ternyata sesuatu yang kita ingin raih ternyata perlu konsisten, perlu kerja keras, dan ya bisa melihat bahwa diri sendiri mampu untuk melakukannya. Dan Viko pamit undur diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Ya, 93,3 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio, selamat datang dan selamat bergabung di program Selamat Pagi bersama dengan Viko tentunya, yang menemani Respon semuanya selama 2 jam ke depan. Ya, buat Respon semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun di pagi hari ini, bisa langsung DM Viko di 0821 ya 5566 8003. Ya, minggu pagi hari ini mungkin ada responden semuanya yang baru bangun tidur, langsung cari HP, ada yang masih mager di kasur, atau jangan-jangan ada yang sudah lihat kamar terus bilang, aduh kayaknya hidup gue diberesin deh gitu. Nah, biasanya kalau hari minggu yang kita beresin itu apa sih? Kamar mungkin, baju yang numpuk mungkin, meja yang berantakan, file-file di laptop. Tapi pernah nggak kita bertanya kapan sih terakhir kali kita diberesin diri sendiri? Ya, karena bisa jadi kamar kita sudah rapi, tapi pikiran masih berantakan, meja kerja sudah bersih, tapi hati penuh dengan jadwal minggu depan yang sudah tersusun. Nah, responder, makanya pagi ini kita nggak cuma ngomongin soal beres kamar ya, tapi kita mau melakukan sesuatu yang lebih penting, namanya Sunday Reset, ya kan? Saatnya berhenti sebentar, lihat apa yang selama ini bikin kita capek, atau apa yang perlu diselesaikan, apa yang perlu dilepaskan. So, buat responder semuanya, kita mulai Sunday Reset ini bareng-bareng. Nah, Vigo putarin lagu, Drum Show dari 20 on Philot akan menemani responder semuanya pagi ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, pemimpin yang berhasil mampu mengantisipasi masa depan. Di sini ia melakukan perencanaan jangka panjang. Ia mengantisipasi dan menanggulangi masalah-masalah yang akan muncul. Ia memberi kekuasaan atau wewenang kepada orang lain. Ia memperluas cakrawala pemikiran dan meningkatkan keahlian bawahannya. Apakah melalui bacaan, training, maupun pengembangan profesi secara terus-menerus. Ia merancang bagaimana membantu bawahannya yang sedang berada dalam kesulitan. Serta ia mempersiapkan diri dalam menghadapi segala pertemuan atau rapat. Dan yang terpenting, ia menjalin hubungan dengan cara mendengarkan orang lain secara bersungguh-sungguh. Beberapa hal penting tetapi tidak mendesak yang dapat dilakukan antara lain, melakukan persiapan, penanggulangan, klarifikasi nilai, perencanaan, pembinaan relasi, pemberdayaan, dan rekreasi. Jika Anda sebagai seorang pemimpin memberikan waktu untuk bagian-bagian ini, maka hal itu akan meningkatkan kemampuan perusahaan Anda. Namun jika Anda mengabaikan bagian-bagian ini, maka Anda akan memperluas dan menambah masalah serta menciptakan stres dan juga krisis. Produksi harus dikejar, tapi pemberdayaan dan perencanaan juga penting, bukan? Sudahkah Anda melakukannya?
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio, selamat datang kembali di program Semangat Pagi. Dan kita kembali membahas tema kita pada pagi hari ini ya, terrespon semuanya. Namun sebelum itu, bagi respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 0821 5566 8003. Ya, respon semuanya, di pagi hari ini kita harus jujur bahwa terkadang itu kita sibuk melihat bahwa hari yang katanya paling cocok buat rebahan, ngopi, scroll media sosial, atau pura-pura gak ingat kalau besok hari Senin itu adalah Minggu pagi. Tapi hari ini coba kita lihat bahwa Sunday dengan cara yang berbeda, bahwa karena kemungkinan Minggu bukan cuma waktunya buat beresin kamar nih, bukan cuma juga ganti spray, nyapu lantai, cuci baju, atau merapikan meja kerja, tapi mungkin adalah waktu untuk beresin hidup, atau welcome to your Sunday reset. Ya, coba kita jujur sama diri sendiri, kapan terkali kita benar-benar merasa kayak hidup kita tuh rapi gitu ya. Bukan kamar, bukan meja kerja, tapi hidup kita. Karena bisa jadi kamar kita bersih tapi kepala kita berantakan. Dan to-do list sudah dibuat cantik pakai warna-warni, tapi tetap aja ada perasaan yang kayaknya susah dijelasin. Kayak ngerasa hidup kita tuh gini-gini aja gitu ya. Nah, respon semuanya. Dan kalau hal-hal kecil itu terus kita biarkan kayak ngeras mereka menumpuk, ya sama seperti kamar yang gak pernah diberesin, saat baju ditaruh di kursi, besok tambah satu lagi, lalu tambah tas, kemudian ada kopi, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kalau begitu bagaimana caranya melakukan Sunday Reset? Kita gak perlu buat hidup sempurna, cukup lakukan 3 hal. Yang pertama adalah riset ruang, mulai dari yang paling sederhana, beresin kamar, buang barang-barang yang sudah gak diperlukan, rapikan meja, ganti spray, cuci pakaian, buka jendela, dan sebagainya. Yang kedua adalah setelah kamar rapi, kita harus riset pikiran. Ya, ambil kertas atau buka notes di HP, tulis 3 hal apa yang sedang mengganggu kita, atau apa yang bisa kita selesaikan dalam minggu ini, dan apa sih sebenarnya harus kita lepaskan. Yang ketiga adalah riset arah. Jangan buat daftar 25 target untuk minggu depan, karena kita sering gagal bukan karena malas, tapi karena target kita terlalu banyak. Jadi pilih saja 3 prioritas utama untuk dikerjakan dalam minggu ini. Oleh sebab itu, Sunday Reset bukan tentang menjadi manusia yang produktif nih setiap detik, bukan juga tentang bangun jam 5 pagi, olahraga, baca buku, journaling, meal prep, lalu kayak ngerasa bersalah kalau ada satu hal yang gak dilakukan. Sunday Reset adalah tentang memberi diri sendiri kesempatan untuk mulai lagi.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. "Sudah lama menunggu, Bu." Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: "Enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat."
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko, tentunya yang menemani Respon semuanya di malam hari, pagi hari ini maksudnya. Ya, buat Respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun, dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung di Viko 08215566 8003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, respon semuanya, di pagi hari ini kita, tadi kita sudah ngomongin tentang membereskan hidup. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, gimana sih caranya kita tahu bahwa bagian mana hidup kita yang sebenarnya perlu kita bereskan? Kadang kita terlalu biasa dengan kekacauan sampai kita gak sadar kalau kita sedang dalam keadaan yang melelahkan. Coba deh pagi ini kita cek kondisi diri, gak perlu alat khusus, gak perlu aplikasi, cukup dalam hati. Apakah akhir-akhir ini kita lebih sering merasa capek daripada bahagia? Dan apakah kita sering mengatakan kita gak punya waktu, padahal sebenarnya waktu kita tuh habis untuk hal-hal yang gak terlalu penting? Dan ketiga adalah, apakah ada sesuatu yang terus kita pikirkan setiap hari tapi gak pernah benar-benar kita selesaikan? Dan kapan sih terakhir kali kita melakukan sesuatu hanya karena memang ya kita menyukainya gitu ya? Dan kalau dari empat pertanyaan tadi ada yang pikir respon semuanya diam sebentar. Mungkin bagian hidup yang perlu kita perhatikan bukan untuk menyalahkan diri sendiri nih, tapi untuk bilang bahwa oke, ternyata kita sedang gak baik-baik saja di bagian ini. Nah, respon semuanya, oleh sebab itu yang perlu kita lihat bahwa setelah kita menyelesaikan semua masalah, tapi setidaknya gini, kita sudah tahu harus mulai dari mana dan itu sudah cukup. Karena hidup lebih baik gak perlu dimulai dari langkah besar, kadang cukup dari satu hari minggu.

0: negara Indonesia. Lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan

Di jam pertama kita telah usai dan kita akan kembali di jam kedua nantinya. Tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.